0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudi Z. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
1: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saat menjelaskan, Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU perampasan aset telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas 2026 sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
2: Komisi 3 sudah betul pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset khususnya di Komisi 3 dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
1: Sebelumnya Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU perampasan aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
3: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya. Minta masukan dari masyarakat ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU.
1: Menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar, karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terdakwa Komisaris Isar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat.
4: Saya ingat Pak Arso berapa?
6: $375.000
4: Sing dolar. Itu ya. Saksi mana?
6: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak. Oh, keterangan dari Pak Hendy.
7: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan empat penyidik, suruh mengakui bahwa itu 500 ribu US dollar untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
5: Sementara itu, terdakwa Hendy Priyosantoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar 500 ribu dolar Amerika. Dia hanya menerima 375 ribu dolar Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isargas setelah mendapatkan advance payment sebesar 15 juta dolar Amerika.
8: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
9: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
8: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
9: Nah, kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya, sudah dikenalkan ke Pak Arso.
8: Saudara berikan?
9: 10 ribu, Pak.
8: 10 ribu SGD lagi?
9: Bukan,
8: USD.
5: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 266 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
10: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih beresiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
11: Bensin kan sudah, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan hitungkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat kita tangani.
10: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
12: Komoditas yang akan dipantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog sudah datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoring juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya atau distribusinya juga terkendala.
10: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun?
13: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
14: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
13: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
6: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
13: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
15: Laporan khusus. Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
16: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
15: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa, saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat, ya, ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki, ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini kita sebar untuk membantu KSPPG, tapi pelaksanaan masih belum optimal.
16: Selain melakukan pemantauan langsung

0: maupun kurang dari kebutuhan.
1: Saya minta kepada para KSBBG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSBBG, Hamin 1 atau Hamin 2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan, ya, Senin sampai dengan Jumat.
0: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
2: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
0: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
3: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
0: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
5: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
6: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
7: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang terima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi, menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam.

0: Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
2: Comprehensive strategic partnership that we have.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Loh Wai Tung menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
4: In the economic sector, we also
5: di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Loh Wai Trung, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
6: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini.
5: khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
3: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
6: Under the leadership of President Promoto,
3: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Thank you very much for your kind attention.
1: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif, meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi warga bercahaya. Ketemu lagi barengan sama Vita,
1: bareng sama Radika di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Sampai nanti jam 9 nemenin kalian aktivitas di pagi hari ini. Yang mungkin udah mulai sibuk atau mungkin baru mulai aktivitas, tetap semangat. Jangan lupa sarapan, jangan lupa minum air putih biar aktivitasnya bisa oke dan juga maksimal.
0: Iya, dan buat yang mau ikutan gabung, mau kirim-kirim salam atau request lagunya, bisa langsung di via WhatsApp-nya di 0811-260-543.
1: Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita, ada di Facebook Bercahaya FM, ada juga di Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilacap.
0: Ya, pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: sis? Lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
6: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
5: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
6: Emang bisa?
5: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
6: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
5: Kalian ini ya, ribet banget.
6: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
5: Eh, iya ya. Iya, benar.
7: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Kulkasnya didol ya, kadar wis orang gawe ini es mbok.
1: Ih, aja pak, barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bewe wis didol kok. Entong prontong, pokoknya nyong pisin pak, utang nang ngendi-ngendi, nang ngene nagi. Orang tanya bayar, orang melas kok karo anak bojo pak.
0: Tenang bae mak, ngesuk, mesti ulih ye, 30 juta. Nyong wis feeling kie, feeling ge mak, feeling.
1: Falang feeling, prus, no prus, orang ngendel-ngendel lah. Judi kok dituruti, orang gawe suki malah gawe kere.
0: Wong wadon desa, ngerti nih jangan kangkung.
2: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Dah, nyong uli WA ki.
4: Uli hadiah 150 juta.
3: Ih, asik.
4: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300 ewu.
1: Aki pada ngapa kok?
3: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta war.
1: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
3: Uis, gari nunggu transferan ki.
1: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong bisa ngecek tautane anung lombo orang resmi kie.
3: Aja ngomong sembarangan kok war. Temenan kok.
4: Lagi ya, ana nomor WA ne.
1: Mana? Ditelepon nomor WA ne siki.
3: War, orang nyambung war.
1: Penipu kok.
2: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Evit, ayo lanjut siaran. Lagi apa sih? Wah, jago banget kamu kontennya.
1: Iya dong, sekarang aku udah jadi jagoan content creator. Kamu harus jadi jagoan biar bisa nambah cuan.
0: Kamu kok bisa jadi jago gitu sih kontennya?
1: Kamu juga mau jadi jagoan konten?
0: Mau, gimana caranya? Pengen jadi jagoan juga?
1: Iya Dik, aku bisa jadi jagoan karena aku udah ketemu si jagoan. Jagoan sinyal yang buat aku serba bisa. Ngonten, internetan, nonton drama online, belanja online, sampai main game online.
0: Siapa sih? Penasaran nih, jagoan sinyalnya siapa? Kenalin dong.
1: Masa kamu nggak tahu? Jagoan ini udah ada di kota Cilacap. Siapa lagi jagoan sinyal se-Indonesia? Ya Smartfriend. Internetan pakai Smartfriend, jagoan sinyal. Sinyal Smartfriend udah lebih luas di seluruh Indonesia sampai ke pelosok daerah. Sinyalnya nyambung terus.
0: Gimana caranya kalau mau ketemu Smartfriend, si jagoan sinyal?
1: Langsung ke outlet terdekat kamu atau cek sosial media at Smartfriend World.
2: Smartfriend jagoan sinyal se-Indonesia.
1: Oke, masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Masih barengan sama Vita dan juga
0: Radika.
1: Ya ini Vita mau bacain salam-salam dulu.
0: Ada siapa tuh?
1: Ini udah beberapa yang masuk ya. Ada Bumu Stolinga Darkam nih ya. Assalamualaikum, selamat pagi Sik Asik.
0: Selamat pagi.
1: Ini Bumu Stolinga Darkam di Kuripan hadir pagi-pagi, mau bagi-bagi salamnya dong buat, waduh banyak banget ya, buat Mr. Tondot, Pak Hadi Aji Barang, Pak Arjuna, Kumbang Asmara, Pak Barka, Pak Ragil, Mami Cantika, Mami Enoktari, Mami Bintoro, Mbak Mar, Mas Dimas, dan buat Mas Radika sama Mbak Vitanya selamat pagi juga, sehat selalu, amin.
0: Amin.
1: Request lagunya ngaplang-ngaplang, boleh abis ini kita puterin lagunya ya. Terus ada Mbak Oza juga nih, GPS Sik Asik. Hadir request lagunya Laut Kidul by Ajeng Febria. Bagi salamnya buat kakak-kakak DJ dan semua yang ada di grup. Terima kasih kakak-kakak.
0: Sama-sama.
1: Sama-sama, ini ada telepon juga
0: ada
1: ya.
0: Ada siapa tuh?
1: Kayaknya nanggung gitu kalau gak diangkat, jadi kita angkat dulu
0: sekalian
1: nih
0: aja.
1: Dari Mama Enok, coba kita angkat ya. Selamat pagi.
0: Pagi.
3: Halo, selamat pagi berdua.
0: Selamat pagi.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Asik-asik. Ser, muter-muter. Jangan lama-lama, mau pusing.
1: Oke. Semangat banget nih ya setiap pagi Mama Enok ini. Boleh mau requestnya mungkin?
3: Saya hari ini mau request lagu Carmilla.
1: Carmilla, boleh. Sambil ditunggu lagunya, sambil mau keliling dulu, boleh.
3: Mau jalan-jalan dulu deh.
1: Boleh.
3: Mau ikut nggak? Yuk, ikut yuk.
1: Siap, ini kita ngikutin di belakang nih.
3: Oke deh. Saya jalan-jalan mau ke Mas Juki dulu. Yang kemarin bisa nggak nyampe-nyampe tujuannya waktu kondangan. Bisa berapa aja.
1: Nyasar ya.
3: Iya, nyasar-nyasar biasa. Katanya untung gue bukan alamat palsu.
1: Terus buat siapa lagi nih?
3: Jamarjono, Bapak.

0: Bos Irno, Wardah, Pak Bening, Mas Wagi Rama, Mamah Rizky Petarangan, petok-petok brosot. Mama Rizky, ayo ma, online ma.
1: Ayo, lagi masak kayaknya ya. Kan,
0: diem-diem mbak, mestinya nantinya tuh lagi bikin apa ya? Bikin gula apa ya? Iya, Bu Tati, Mas Endi Lau, Kang Salut, Pak yeah. Sukar, Bu Kusia, Bu Wiwik, Mami Bintoro. Mami Bintoro, semoga cepat sembuh ya sakitnya.
1: Amin.
0: Mas Epen, Mbak Fido, Bahar, Mbak Mustolinga, Tante Yara. Pokoknya buat semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap
2: yeah.
0: Juga buat Bu Agi Burohimul, Mas Pangat, Mas Misdar, Mas Sugeng, Mas Sandoko. Juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo, semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Atur nuhun berdua, semoga selalu sehat.
2: Amin.
1: Amin, amin. Lancar
0: urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan amin. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya
1: rabbal alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Erok sudah bergabung, dan yang lainnya juga masih ditunggu ya di GPS sampai jam 9 nanti. Jangan kemana-mana, tetap di GPS. Goyang.

0: Gergi piok temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepri.

0: emasnya apik api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
1: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
2: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja mas ya nang Toko Mas Matahari.
3: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
4: Aku sedang nimba air, Oma.
3: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
4: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
3: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
5: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
4: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
4: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
4: Oh gitu ya, berapa?
6: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
6: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
8: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
4: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
6: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
8: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Mau bacain lagi yang udah ikutan gabung. Ada Salut dari Korea Barat nih ya, alias Korea.
1: Jauh ya.
0: Yang namanya selalu eksis di udara ya guys. Asik
1: teman-teman
0: katanya ya. Terus ini ada Mama Rizky juga. Kita dengerin karena ngirim VN ya. Coba kita dengarkan bersama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Percahaya FM. Sehat Mbak Vita, Mas Dika. Alhamdulillah. Jal, aku request gue Mimpi Manis. Salam Mbak kanggo Bunda Sutira, Bunda Oni, Bunda Harti, Mak Enok, Mbak Mar, Mbak Osa, Mama Cantika, Mbak Kajol, Mas Barka, Kumbang Asmara, Pak Sejamarjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Mas Dimas gue. Sehat Mbak Mas Dimas. Kanggo Kang Arjuna Kroya, kanggo Babe Sukar, kanggo Mami Bintoro, Mami Rohima. Ya kanggo semua saja yang lagi nyimak GPS Goyang Pagi Sik Asik ser bareng Mbak Vita Aromastika. Anggo penyere ya, matur nuwun, terima kasih.
1: Sama-sama. Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Semoga Mama Rizky juga sehat selalu pastinya. Amin. Dan Vita juga punya informasi nih ya buat warga Bercahaya. Kalau besok nih ada pekan promosi potensi unggulan daerah Cilacap Expo 2026, pesona seni budaya, jelajah kuliner, dan festival lomba ya. Jadi ini ada banyak sekali event-eventnya selama Expo ini ya. Acaranya sendiri itu akan diadakan dari hari Kamis sampai hari Minggu besok ya, tanggal 16 sampai 19 Juli. 2026. Itu biasanya mulainya tuh dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di alun-alun Kabupaten Cilacap. Dan ada banyak sekali kegiatannya selama Expo itu ya. Ada gelar produk UMKM, ekraft, industri, koperasi, perdagangan, pariwisata, bisnis dan investasi, pendidikan, kesehatan, bumdes, pertanian, perkebunan. Terus selain itu juga ada lomba band pelajar, ada lomba fashion show, ada lomba mewarnai, lomba melukis, lomba tari kreasi, dan juga lomba stand inovasi ya. Jadi acaranya bakalan dilangsungkan selama 3 hari ya?
1: 4 hari ya?
0: 4 hari, sorry. Dari hari Kamis sampai hari Minggu. Jadi buat yang gak ada kegiatan, pengen cari kegiatan mungkin, atau pengen lihat-lihat produk-produk UMKM yang ada di Cilacap apa aja, atau mungkin ikut berpartisipasi di lomba-lomba yang diadakan, bisa banget langsung aja acaranya di alun-alun Kabupaten Cilacap.
1: Iya. Intinya gak dikasih nafas ya warga Cilacap ya.
0: Iya.
1: Setelah festival nelayan, terus sekarang ada Expo Cilacap, dan bener, pastinya semoga warga Cilacap juga bisa memanfaatkan Expo Cilacap karena bisa menjadi media edukasi juga juga untuk anak-anak, biasanya disuruh dari sekolah untuk datang ke sana untuk lihat bazar atau mungkin pameran-pameran baik dari instansi atau mungkin dari BUMN dan juga BUMD. Kalau Vita sendiri, kalau ke Expo yang paling ditunggu-tunggu ku stand yang mana nih?
0: Banyak sebenarnya, pengen nyobain semua stand karena biasanya tuh dapet kayak merchandise ya. Kan kalau misalnya ikut kuis-kuisnya atau mungkin kadang cuma ngisi
1: daftar hadir ya.
0: Daftar hadir dapat merchandise, jadi lumayan ya ngumpulin merch gitu. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, jangan kemana-mana, tetap di GPS Goyang Pagi Sik Asik.

0: babar-babaran ra kenangalamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min.
2: Urung apa-apa wis kesel awake.
1: Ah jan, rebyek omahe merah meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
4: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
5: Pak,
4: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
6: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
4: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
5: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
7: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Pelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Oke, warga bercahaya, sekarang udah hampir jam 9. Kita harus pamit undur diri dari GPS. Tapi sebelumnya Vita mau bacain juga nih WhatsApp yang masuk juga ya. Ada dari Mas Nur yang request lagu Sumanding dong kak. Boleh salamnya, salam-salam buat supir MBG, semangat selalu. Oke, dan kita nanti bakalan balik lagi seperti biasa di jam 9 sampai jam 10. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri.
1: Tarika pamit undur diri.
0: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sumandeng Mas Bayu.
3: Nggih, Mbak Eta.
2: Nggih.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
1: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Saya mau bayar pajak kendaraan tapi gak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
6: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
7: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
8: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
9: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
9: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
10: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
8: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
11: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas untuk

Kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi warga bercahaya. Ketemu lagi barengan sama Vita,
1: barengan sama Radika di Ngopi,
0: ngobrol pagi inspiratif dan informatif. Seperti biasa, kita akan menemani selama satu jam ke depan dengan info-info menarik. Jadi buat yang mau ikutan gabung, boleh banget langsung di via WhatsAppnya di 0811 260 543.
1: Dan jangan lupa juga dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com.
0: Iya, pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
6: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli. Dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
7: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
8: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
9: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajar.

Bayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

0: Masih di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif. Kali ini kita punya info buat kamu yang suka lari, yang hobi lari. Nah, ini bakalan ada event yang diadakan sama Davam Cilacap ya, tentang lari pastinya. Jadi buat kamu atlet-atlet pelari culture,
1: kapan tuh?
0: Langsung aja nih ya, acaranya akan dilaksanakan tanggal 30 Agustus 2026. Dan ini untuk kategori 5K atau 5 km ya. Dan lokasinya nanti akan ada di Hotel Davam Cilacap. Dan untuk biaya pendaftarannya itu Rp150.000. Jadi nanti akan ada door prize dan juga podium ya. Ada kegiatannya, ada running, ada entertainment, dan juga ada zumba juga.
1: Waduh,
0: jadi bakalan seru banget gitu ya. Dan nanti akan dapet goodie bag juga ya. Ada jersey, ada bib, ada medali, ada respect, ada refreshment juga yang bakal didapetin di event larinya. Jadi buat kamu yang pengen daftar, bisa langsung menghubungi di 085714864718, atau bisa langsung ke Instagramnya davam_cilacap. Di situ udah ada barcode pendaftarannya, atau bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang tertera.
1: Jadi pas banget, masih ada waktu sekitar 1 bulanan. Buat yang mungkin belum pernah coba lari, bisa latihan dulu.
0: Benar banget.
1: Karena kalau misalnya coba-coba, kayaknya juga lumayan beresiko ya.
0: Iya, karena 5K mungkin dilihatnya kayak, aduh gampang ya, gitu ya. Cuma rute pendek aja gitu ya. Tapi kalau gak pernah lari, kayaknya berat juga.
1: Enggap
0: gitu
1: juga ya.
0: Iya, pokoknya buat kamu yang pengen ikutan, langsung aja. Karena mungkin kuotanya juga terbatas. Pasti terbatas ya. Jadi cepet-cepetan, jangan sampai kehabisan. Dan enjoy the event.
1: Betul.
0: Kita bakalan balik lagi nanti dengan info lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif.
1: Dan info

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
2: Waktu kau ngiklik temen
3: lagi ya, kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggere ngerokok aja rokok ilegal ya.
4: Ika kowe ngerokok sing ora gawe waktu.
3: Ana rokok legal karo ilegal. Lah gue sing legal sing kepriwe?
2: Jelasna kowe kang ngerokok sing ora gawe waktu. Rokok legal kowe sing ana pita cukene, alias ana bandrol regane. Kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
5: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
7: Aku sedang nimba air, Roma.
6: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
7: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
6: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
8: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: masih di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif
1: dan Informatif.
0: Kalau tadi ada event lari ya, buat yang suka lari. Nah ini juga ada panggilan nih untuk para atlet luar biasa ya. Jadi untuk menyiapkan bakat dan juga semangat juang yang terbaik di ajang kejuaraan para renang Bupati Cilacap tahun 2026. Jadi ini untuk teman-teman penyandang disabilitas fisik yang hobi renang atau berbakat ya di apa namanya di renang gitu. Nah ini saatnya untuk ikut kejuaraan dan nggak ada batasan untuk berpartisipasi, nggak ada batasan usia ya. Jadi dari yang kecil sampai yang dewasa ada semua gitu. Dan total hadiahnya itu jutaan rupiah ya. Pendaftarannya juga gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Nah, detail pelaksanaan acaranya itu di tanggal 8 sampai 9 Agustus 2026.
2: Oke.
0: Di kolam renang Sentul Waterpark Cilacap. Dan untuk hadiahnya sendiri, ini untuk juara 1 akan mendapatkan 1 juta rupiah, juara 2 850 ribu rupiah, dan juara 3 750 ribu rupiah. Dan semua pemenang mendapatkan piagam penghargaan dan juga piala. Nah ini persyaratan pesertanya, peserta merupakan penyandang disabilitas dengan hambatan fisik dan tidak ada batasan usia. Jadi nomor perlombaannya juga untuk putra itu ada gaya bebas di 50 meter dan 100 meter, ada gaya dada 50 meter dan 100 meter, gaya punggung di 50 meter dan 100 meter, gaya kupu-kupu di 50 meter, gaya ganti 200 meter, dan untuk putri ada dua kategori, yaitu gaya bebas di 50 meter dan 100 meter, gaya dada 50 meter dan 100 meter. Dan buat pendaftarannya itu bisa langsung scan QR code yang ada di flyer, dan flyernya ini bisa diakses di Instagramnya disparpora.cilacap dan juga npci.cilacap. Di situ juga udah tertera nomor WhatsAppnya di 085-117-485-508. Jadi buat lebih lengkapnya bisa langsung ke Instagramnya disparpora.cilacap ya.
2: Mas, ini jadi kesempatan yang baik juga. Seperti kita tahu juga atlet-atlet penyandang disabilitas di Cilacap juga banyak sekali prestasinya. Gak cuma di bidang renang, terus di bidang badminton dan yang lain juga. Ini sudah berprestasi gak hanya di kabupaten, di provinsi, bahkan di nasional dan sampai ke internasional juga.
0: Iya, oke, anyway udah hampir jam 10 ya, gak kerasa kita berdua harus pamit undur diri dari Ngopi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti jam 12 seperti biasa ada tegean bersama dengan Tiwi Gapi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri.
2: Radika pamit undur diri.
0: Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, jangan. Petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini rojin jaluk dipijet malah
2: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
1: Petang kulara banget kok, seneng.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo ketemu kuwe.
1: Oh, kaya kuwe ya.
2: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
6: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya mas.
4: Tangan saya jangan ditarik mbak.
5: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is bu.
7: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
8: Nyong bingung bu.
7: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur tiana.
8: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
7: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
8: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
7: iya nyong melu warep tunggu kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
9: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
7: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas.
5: Ayu Teborong.
10: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
11: Ida, nyongol WA ki.
5: Uli hadiah 150 juta.
11: Ih, asik.
5: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
11: Aki pada ngapa kok?
12: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta war.
1: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
12: Uis, gari nunggu transferan kie.
1: Walah Sri, ora takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, ora resmi kie.
12: Aja ngomong sembarangan kok war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
1: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
12: War, ora nyambung war.
11: Penipu kowe.
3: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
0: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
0: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
0: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat

0: Tim, hernia, turun bro, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek, Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama, pengobatan Tausen, HP 0812 652 2503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gak kaya kiye. Kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kek anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
6: Ahtar Music
9: Era Sakira.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Yuk Pak, gagen wis ayu kiye.
2: Kesel banget Mak, jan aja sikilah lemos.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
0: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
4: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
3: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
4: Coba saya lihat.
3: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
4: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
5: Pagi, Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
4: Makasih.
5: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
3: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
4: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
6: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
9: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
8: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
10: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
0: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: 104.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Woi, Cok. Asem banget gue, tambah gede ya.
2: Iya, biasa lah. Kamu ini Pak RT, kan wil anak ya.
1: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
3: Kita di kanca pokok, jadi kayak ngajak aku bisnis.
1: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya ayo. Kalau
2: ya enak, ya mau buka cincin.
1: Kalau petanyo ya.
2: Nih kalau kau yang pak cukai nih pak polosan ke, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih, mau cukai palsu, apa mana nggak mau cukai bekas. Kalau cukai sing orang di perut nang rokok ke, misal SKT mana gue SKM, kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani. Nggak
3: sengaja kayak larang, kisi tapi enak pak.
2: Oke, ngerti ora pak? Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, tadi-tadi apa tuh rokok ilegal, itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini betul teman bro.
2: Nah, sedulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai kia nomere.
1: Jadi kasih ngomong lo siapa? Bilung ngeku, lena nunduk ilu melayu ada. Wih, kot, kotriwe kaya lagi ya.
4: Bro, aku ada keperluan, ngurka main di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
7: Is Bu.
6: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
7: Nyong bingung, Bu.
6: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
7: Ngone Pak Kirno. No pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
6: mendingan anggap konsultasi chat tembok apa chat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
7: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
6: Iya Pak, iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
8: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
10: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya, wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
11: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
12: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
13: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
14: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
13: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
14: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
12: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
0: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
3: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
2: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan? Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
3: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet.
2: Gak ngapa-ngapain juga.
3: Yap, tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
2: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
3: Iya, tapi coba pikir deh, kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
2: Bener juga sih.
3: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, Dek ya.
4: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
7: Tun?
6: Ini.
7: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan. Ya.
8: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
7: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
9: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus kejebes.
7: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
8: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: 104.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
2: Aku sedang nimba air, Roma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
2: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
5: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
6: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
0: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

Barokatuh. Sugeng siang warga bercahaya, sugeng pepanggian malih niki kalian tiwi nggih. Aduh Jan, rasane bunga ripah lok jinawi. Rasane bahagia banget niki nggih. Oh, bisa istirahat siang kok wilayah. Kena waktu sing ditunggu-tunggu kayak gitu ya warga bercahaya ya, kayak kue lah pokoknya. Sehingga ya gue akhirnya kayak bisa anun jinggeleng kayak gini nyorepan istirahat wi. Niki bapak-bapak ya wis mami ki anu kae apa jenengane sedurung adzan wis langsung maring masjid maring musola kayak gue ya. Niki ibu ya sholat nang kantor ora papa, sholat nang griya nggih mboten napa-napa. Nggih, terus engko berkue kari nyap-nyapaken daharan siang. Tapi mama kan anu makan sendiri di rumah wi. Oh iya, iya ya, bapak kerja sih. Angger sing omahe perek ya bali, tapi angger sing omahe ado ya digawani telekem. Halo iya, pokoknya ya, bapak-bapak, mamak-mamak semuanya saja kayak gue sugeng istirahat kalih direncangi teng TV wonten giaran tekian tembang gending kelangenan sing nyamlong pisan. Ya, anak Mbak Ayu Niken, anak pokoknya warna-warna Kang Wahyu, Kang Faden, Mbak Lala, artis KB sing nembang ya wi, iya kok orang yang orang melu nembang, orang lik tenang bae. Tenang bae ya, kayak sing nembang artis-artis kayak, jangan kepenak pisan ya. Sing arep pada melu bergabung monggo 0811 260 543 sampai tumuki jam 2.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya, berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026, bertempat di Surakarta. Di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
3: Dik, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
6: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
1: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja. Melalui

0: 94/30 Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
1: Mayu, Li.
2: Arep ngendi?
1: Mangan bakso pae, yuk.
2: Mayu.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Yele ye, ya warga bercahaya, kawit mau pengkek banget kowi, jagung pae. Iya kok. Jagung pae ngantik na tepos kayak gue ya. Iya, basa menyap ya, basa menyap terus mari ngarep kayak mau. Iya wis wudu ya wi. Iya rasane enak banget kok ya. Langsung maring jabak ye. Iya maring jabak ye berarti pepe iya. Anggar dede kan mau esuk-esuk harus awan-awan kaya kaya. Iya wanganang jero si kaya musime adem pok wik lah nganggo kaya apa rane nganggo AC. Iya jadi semribet banget hawane koya. Iya anggar tekan jaba kenang matahari tuh limanan-manan anget kaya gue. Mama Bintoro halo sugeng siang Mama Bin.
1: Halo assalamualaikum sugeng siang Neng Vivi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tegian.
0: Nggih. Nggih Mama Bintoro.
1: Ini Bang Ayu.
0: Lagune napa niki?
1: Sulaning ati ya.
0: Oh iya. Tak goleki ya Mama.
1: Salami untuk Mama Kenok.
0: Heeh.
1: Baktone jalan ceri Bumus.
0: Iya.
1: Mbak Mar. Mama Rizky, Bunda Rizky, Bunda Arti, Mama Cantika.
0: Nggih.

0: Salam untuk Pak Bening, Pak Dimas, Mbak Rati, Sapa maning ya? Kumbang Asmara. Arjuna. Salam untuk semuanya saja lo ya. Oh iya, salam untuk anak kota pada ngobrol, pada kumpul.
1: Mama.
0: Yang di grup juga salam. Awan-awan kena kegean. Tapi enggak panas banget kah ya, Mbak Tiwi?
1: Enggak panas kok, Maya. Wong anu hawane lagi hawa adem napa nggih?
0: Lagi hawa sejuk.
1: Lagi sejuk, seger pokokane. Iya.
0: Seger pokoke. Udah makan siang belum, Nong Ayu?
1: Niki Tiwi nggawa telekem isine roti, Mama. Roti tawar men kaya wong landa.
0: Mami bintara ngira nak mangan sego
1: lemes sih ya. Nggih, Ma.
0: Lemes. Maiso udah makan. Sarapan sekarang makan siang. Lah saya kok ora bermunggah lho. Gawean ya kayak banget.
1: Mboten napa-napa, Mama. Sing penting monitor.
0: Awan langkop pokoke tak incer aku pertama masuk.
1: Iya, ge pertama juara.
0: Nguning Tiwi selamat bertugas.
1: Siap.
0: Semoga sehat para selama yang cantik manis glowing.
1: Iya.
0: Panjang umur juara.
1: Amin
0: ya rabbal alamin.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mami Bintoro. Singan anang jalan teri lah, karena ya ma biasanya kan ngerenang jalan pipir laut karena panas, tapi wong anu panas tapi silir lo gue, soalnya kan angin nang kana, jadi walaupun suasana panas kayak apa ya tetap semeliwir baik. Iya, zaman ini ngger singenang pipir laut lah pokoknya lah ya, termasuk yang ini Mama Bintoro kayo anginnya nang kana ya gede ya ma ya. Mbak Maman, sehat Mbak Maman. Mami Bin lagune niki pun ketemu mangke tak glundungaken nih ya. Iya. Mbak Maman sehat Mbak Maman. Bunda Mustolinga niko. Mpun dahar siang nopo tereng. Kayak Mama Bintoro wis dahar pindo. Iya, sing mau esuk sarapan, siang-siang makan siang. Iya. Angora-ora mam sega jare lemes. Mama Bintoro, ya bener. Iya kok. Wong anu TV kena segane mau durung jeglek ya dadi nek sangune roti. Iya. Remba TV nyong ya akile yele ya pada berarti ake tunggale niki anu waktu yang tepat bumus tolinga. Iya, tepat banget nggo pada leye-leye. Legosoran ya glendeng-glundung. Iya, barang terus pada ngulat-ngulet. Ya mbok, ngulet kayak enak banget. Iya, yakin lah ngono. Perenggangan, stretching kayak gue ya, stretching. Urung maem ke mam cilok lah, enak ke. Mam cilok, iya. Dele kecap, dele sambel. Sing mau ngantuk, miki jam pirakae ngantuk. Terus jadi bergenggeng ya. Telepon larep, salam-salam mbak. Lenggi mangke bertek nai lagu disit. Mongko telepon ya, anu Bunda Mustolinga, kayak Mbak Maman, sugeng siang Mbak Maman. Tegian Mbak Maman request lagune kesengseman. Salamin nggo kabeh bae ya wingi nggo tiwine sugeng makaryo ngantos paripurna sehat selalu amin. Terima kasih Mbak Maman. Nggih, Bunda Mustolinga engko tak ngenteni bar iklan ya. Kae barang Mama Rizki lik salut. Kae lik salut nang di siki lik salut Pak Seje, Mbak Yudina Osa, Mama Enok kae ya. Pak Arjun, ya wis maring Cilacap maning nopo tereng ke Babe Sukar, bangsane Pak Gadi, Bunda Oni, semenane nyong lewat kae pipir sing arep maring laut. Jalan apa rane lah. Kae ya lewat ngarep omahe Bunda Oni lagi ndodoli bensin ke Bunda Oni ke. Iya. Sugeng siang niki wau requestane Mama Bintoro monggo.

0: solo lagi.
1: Ici.
2: Le, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono.
2: Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
2: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
6: Kesel banget mak, John, aja sikilah, lemes.
1: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesat, ger pokoknya.
4: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
7: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung bu.
1: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno. No pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah nyong ana ya bu ibunya rasa melu
1: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. Ani, apa yang sedang kau lakukan?
9: Aku sedang nimba air, Roma.
4: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
9: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
4: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
10: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
0: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah. Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: Cerah, ya. Cerah pokoknya, Lik. Kering, ya. Kawit kanu pokoknya aman kayak gue, ya. Kasing lagi pada bangun. Bangun kayak gue. Iya, tidak wedi kayak gue. Iya, nek materialnya kudanen, bangunnya kudanen, terhalang karena anu lagi bangun kudanen ora. Iya, mulane anggar wong-wong kayak pada bangun rumah, kayak ya, kayak anggar musim terang kayak kiye kiye pada bangun. Iya, ya Lik, iya. Kok materialnya tukuna ini pos Kirno, ya. Iya, arep tuku semen, arep tuku paku, arep tuku bendrap. Iya, karena hari ini berkat jaya. Iya, anak, engkau umai kan anyar, bakal kasih kepengen ya sing anyar, tuh kasur sing ngendel-ngendel, tuku apa kayak gue lah ya. Iya, iya, iya, iya, iya. Mari ini pos Kirno, ya anak kayak gue. Anggar arep anu apa jenengane pesan-pesan apa kayak lah wadah kelambi apa apa kayak gue ya apa etalase pesan maring Pak Sija modelnya nyeluk sing kayak apa karena langsung gawe iya bahannya tekan aluminium apa tekan kayu apa tekan apa Pak Sija ya apa baik bisa pinteran iya karena maring ati pala ya iya harapan karomet tangan ya tuku teh kolti ya karena maring radio percaya kayak gue nenek kok apa-apana ya Viana apa-apana nangkenor nanas sing ora nana. Iya Lik, iya omongane nang radio percaya papana lah. Iya kae Mbak Ayu Kajol ya ST Larisan kae ya nang kana anu apa jenengane? Ngendi ya Mbak Kajol ya? Belokan kae lah anu apa jenengane lah? Saliwangi aduh Chan. Kana ya. Iya Bunda Mustolinga ke. Oke, Bunda Mustolinga, yuk diangkat Bunda. Bunda Mustolinga sugeng siang.
1: Assalamualaikum Mbak Tiwi.
0: Waalaikumsalam. Angge sugeng siang.
1: Mustolinga sarkan nguripan hati.
0: Iya, gunungnya gunung pundi nggih Bunda Mustolinga? Wadas dhuwur.
1: Wadas dhuwur kuripan.
0: Oh iya, wadas dhuwur. Oh iya, karena tadi nih anu naik-naik ke puncak gunung.
1: Iya, naik-naik ke puncak gunung. Iku dhuwur sih kaya maring Batu Raden ya kaya dhuwure.
0: Oh iya, kok anggar takan ngene Bunda Mustolinga anu anggar arep mudun maring isor kepenak Bun garing lundung bae rusak kesel. Anggar arep munggah maring omah anggar dandang-dandang lah kowe effort kudu munggah kaya kowe ya kesel tapi anggar tekan omah arepan temurun ta glundung bae Bun ya cepet banter ora kesel.
1: Iya ponak aku ya pernah.
0: Iya.
1: Ini bojo antriti. Heeh. Nang kene isi urung gede lah. Omah lan glundung-glundung
0: glundung-glundung kenane men banter. Ayo. Main banter ngelundung bae kayak gue ya nyoba kayak gue
1: ya soalnya main nang dur pun nang puncak lah kayak gitu dur
0: iya
1: di ketua nomor tingkat 5 ngonggurui sama mi tingkat buku
0: wis dur dawe aku mae Bunda urusan ada kanti tingkat. Iya ngerti apa kok anggar arep nyeluki tangane gari metu ngomah bae lik kayak gue nyok tangane kok nyelingak maning dhuwur ya iku wis kepenak banget lah Bunda Mustolinga nang dhuwur anggar apa-apa kan weruh disit iya tekan dhuwur iya anggar liane kan datak menek gendeng anggar Bunda Mustolinga ora iya dalam
1: disit kae
0: heeh
1: kebakaran
0: lomar sembilan
1: banget di sini.
0: Iya, kemien. Iya kan, wis diterawang baik ku dari tuku teropong baik Bun. Ngomong nerawang kondisi dan situasi yang ada kayak kowe.
1: Iya, iya, tapi ngomong-ngomong ki, ya alhamdulillah lah wong tenan nang gunung ya disyukuri.
0: Syukuri kudu, heeh.
1: Syukuri, akeh syukure kan main berkah.
0: Berkah barokah, iya.
1: Ditambah
0: iya. Angge, pokoknya nang kana ya rame sih kia ketanggane ya Bun.
1: Iya ya, si tanggane kulum gonku subung tanae ngarpe.
0: Iya.
1: Siji sebelahe mas saudara saudara.
0: Oh saudara saudara kayak malah nggak urip nang desa malah dulur tok kayak gue dadi anu apa ora bingung kayak gue.
1: ya kakak ngadi, saudara sekandung kan aku 7
0: cewek
1: 4, cowok 3.
0: Oh iya, 7 ya pas lah. Pas pun kena nggo segrup. Ah iya, 7 aku ya prokon pansen wong kemien kena angker anu anake akeh.
1: Iya, terus ngomong-ngomong guys, status ora ke mbeti?
0: Ora ngapa status, Bun, iya. HP-ne anu.
1: Yang tertiru-tiru Mami Cantika apa ya kayak sing nang petarangan?
0: Iya.
1: Melaku apa Mama Enok teri?
0: Mama Enok sing tukang melaku-melaku, Mama Cantika malah anu urung melaku-melaku kiye.
1: Urung melaku-melaku. Iya, ya salam pertama langgo Mister Tondo ke sing nang rawa bendungan.
0: Nggih.
1: Cantika.
0: Nggih.
1: Bintoro.
0: Nggih.
1: Terus Mami Sumus tercawel Mami Bintoro. Terus Pak Hadi Aji Barang, Pak Arjuna Subarka, Mas Salut, Mas Dimas, Mas Ragil.
0: Nggih.
1: Terus Mas Bos Kirno kae kanca sekolah di situ.
0: Oh iya. Alumni pundi?
1: Kene kuripan ke kene daleme kuripan Pasar Ngetan, aku Pasar Ngalo.
0: Oh, SMP 3 nopo?
1: SMP 3 tangan aku sekolah ora dur-dur, mesti wis sekolah omahe seneng dur.
0: Oh, Bos Kirno anu kuripan.
1: Iya, kuripan Pasar Ngetan. Aku SMP 3 negeri sebelah.
0: Nggih, kanu penyong jamane anu ya anggar kan ndereke niku Dharma Wanitane kan kesugihan anggar sing kecamatan kan cokane muter-muter ya ana sing nang kecamatan ana sing pokone sing ndi sing ketempatan kayak kuwi ganu nang SMA SMP 3 ndadak munggah gunung karena anu dhuwur pisan tapi apik iya mak mau mari mlebu maring sekolahane ben tetakan ana undak-undakane. Ngundak-ngundakan tapi main kok iya betai ya Bun. Iya adem barang adem masih kewit.
1: Iya kewit itu kan apa? Bos Kirno kan menantune Pak Haji Ali Kufron sing ana masjid kuwi kan kok ngaji aku.
0: Oh nggih.
1: Terus ge maning salam-salam sambung maning.
0: Sambung.
1: Mungkin tekane ya.
0: Nggih. Mamar.
1: Bayara.
0: Nggih.
1: Terus Mbak Tiwine sing lagi ngaji tugas ya sugeng siang.
0: Nggih.
1: Semoga selalu sehat, pinaringan rezeki sing lancar.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Kangge sangun ibadah. Matur suwun. Oh, request lah guru.
0: Nggih, request-e napa niki, Bun?
1: Liwung. Ya, matur suwun.
0: Assalamualaikum,
1: Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mustolinga sing ana nang miki ngendi wadas dhuwur apa ya? Kuripan ya. Niko, Amben dina ke wingi-wingi sore bae balik kerja nyong mubeng-mubeng ya lewati ngene Bunda Mustolinga. Iya, wong anu lewat Lebong, lewat kae barang pokokane nyong ngar mubeng-mubeng ke ngantik namaring Bulu Payung. Iya, arepan maring anu ngana ya, arepan maring ngendi? Rawa Lombarang. Iya, ngar muter-muter ke ngar balik kerja. Iya kok. Kayong nang kantor bosen banget iya balik kerjane ndatakan mubeng disit. Umaya tenang kene tapi ngubung-ubunge ana maring ngene Bunda Mustolinga. Iya. Iya tekan menganti tekan karang kandri tekan ndo raya kuripan barang kesugihan di utri kabeh tuku budin barang iya Bulu Payung mubeng-mubeng pokokane iya. Kan kesugihan balik ke maning kok mubeng maning kaya gue ya. Iya kok nang pasar anu kae pasar kesugihan ya. Kae tuku molen tuku apa kaya gue Bun. Iya kok aku kan muter-muter nang Cilacap bosen nangger muter balik kerja ke muter nganti gunung ana-ana. Iya kan ini Bunda Mustolinga Darkam. Iya lah Mbak Maman wau sampun nggih Mbak Maman nggih lagune nggih. Iya, Mama Bintoro ya wis, iya. Ya mampir ya orang ngerti umae Bunda Mustoli ngadar kam sing bangendi. Iya, orang ngerti. Oh. Nek kita paringi Sekar lagune Lewung niki ya. Lewung sing niki nopo sanes niki Bunda Mustolinga. Niki monggo ditampi Sekare.

0: Gigi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ih, mamake, setiap saat Kawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, jan. Ora kaya, bojonenyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
7: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
8: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
9: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
8: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
9: Serius? Wah, jadi gak sabar.
8: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?

0: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan bea cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
0: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
5: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
4: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
7: .3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-tul-tul. Kayak kuwi lho. Kaya kaya kiye. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada maringene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Maringone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
1: Nggone Pak Kirno petelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul poh.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kau waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
6: ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
6: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka gawe waktu rokok legal gue sing anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat herbal alami.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Gean tembang gending klangenah.
1: Kian tembang gending kelangenan, ya maning-maning ke ya superhero, warga bercahaya, ya superhero sih kudu, anu ya ngersi nang TV-TV kayak pancen ana Superman, Batman, ya ana Power Ranger, terus ana apa maning, Wiro Sableng bangsane ya. Wiro Sableng gue ya anu kaya wi ya superhero ne wong Indonesia iya wong Jawa Wiro Sableng pangsane mbok lik iya si pitung iya tapi ki anggar siki jaman siki lah ya jaman era-era sekarang gue superhero ne adalah anu apa damkar kayak petugas damkar iya sing menolong di segala situasi dan kondisi yang susah pokoknya lah sing dhewek ora bisa kayak gue serahkan saja kepada damkar kayak gue mbok lik iya mulane pada dicatetin nomornya damkar kayak ya tiada bosan-bosan ya ya tiba mengenai informasi perdamkaran pokokane jadi kenang taut soli cendekia desa Adiraja Kulon karena nang kecamatan Adipala ana insiden iya jadi bocil-bocil kayak lagi dolanan ya wongan wajar gue sih wajar banget bocil-bocil nggak istirahat ya pokoknya dolanan ya iya pokoknya menkon sistem motoriknya sehat kayak gue lah yalik ya lagi kejepit iya nanggun dolananan gue nang prosotan kayak gue sih kile kejepit iya insiden tersebut akhirnya langsung dilaporkan maring petugas damkar iya laporannya jam 6 ya terus langsung 10 menit penanganannya lik berarti cepet ya karo peralatan yang pokokane sing wis disediak nah kayak gue lah hati-hati banget iya masa gue wis ditangani 10 menit dengan baik dan benar bocah ya alhamdulillah selamat kayak gue ya penanganannya ya lancar kayak gue iya terus apa rame ya selain niki wis menangani terus juga dihimbau pihak sekolahan iya ngeranu cokane di anak penelitian kayak gue lah ya diteliti tulanan-tulanane secara berkala iya ewotene kok wis pada main kayak gue kan tadine tenang ya iya wong tua sing nang oma tenang bocah tulanan tenang gurune sing lagi istirahat ya dadi tenang kayak gue hati tenang walaupun tak punya uang tuh anggar dewek ya anggar ke hati tenang walaupun bocahan pada dolanan kayak gue iya tadi wong senengane bocah cilik semenin lagi aktif-aktif banget iya leh seneng banget kon dolanan kenanggar apalagi paut ya iya bermain sambil belajar belajar sambil bermain kayak gue tadi ya tulanan-tulanan nih kayak gue anu di sanjangin nang petugas damkar apa rane kudu diceki kayak gue lah ya agar kejadian serupa tidak terjadi lagi katas niko terus anggaran apa-apa kayak diulingi juga bu guru ngesok anggaran apa-apa kayak gue langsung sigap kayak gue langsung dilapor nak kayak gue ya sigap tanggap langsung ditangani oleh ahlinya kayak gue jangan diem-diem saja lah ya kayak gue ya superhero nih kena siki kena petugas damkar lik iya kok ya aku tuh pokoknya anggaran apa-apa lapor baik aja isin-isin lari kang kenang apa isin apa ora ketungkul malang kok penanganannya anu malah ya iya niki sugeng siang warga bercahaya singa lagi pada wis balik maning-maning kantor ya wis beraktivitas lagi wi kie kawit mau nyong wis ngarap penggawean sedina kie anak 125 penggawean sing terselesaikan dan sibuk temen lili ke ujarku kok iya miki ngaso ya ngaso mbok lik masa yang ngane akeh banget penggaweannya kayak gue lah iya ngongasuk maning kadaran anu tanggalannya siswa iki Iya, ngomong esok maning harus kesel banget kaya kuwe apa kudu siki bangetan ngersin kudu siki ya pokoknya kena ana skala prioritas kaya kuwe ya. Ih, kaya wong bener kok ya uli ngomong kena ya pokoknya sing diprioritaskan dulu yang memang harus dalam waktu dekat kudu selesai diselesaikna. Iya, nek nyong sing prioritas ke sing angel biasane ya. Sing angel sing digarap disit kaya baca sekolahan kaya lu ya. Sing nang bocah sekolahan kan kayak gue, sing angel di sini sing tegarap, engko sing liane karo merem kayak gue bisa centang-centang aja gue ya, iya kayak gue kok, PR kayak gue lik, PR sing digarap sing angel di sini, soalnya gue nggak wis selek wengi, kayak gue wis ngantuk, ya, sing angel kayak gue malah tambah anu kaya bandrong tadi nih ya, sing angel di sini. Iya, terus engko anger mandan wis ngantuk sing kepenak-penak wis gari karo merem kaya kuwe walaupun siki ana cipiti lilike aja pada membiasakan bocah-bocah pada lah kae lan deleng anu dirok takon bae maring anu apa jenengane cipiti aja kaya kuwe iya diwarai kon belajar temenan kok anger mamak wis menyerah bocah wis menyerah nembe takon maring cipiti ya iya kayak gue lik iya tadi kemutan anggar ngarap soal yang kesingangel sing awal pokoknya sing ngurung ngantuk banget ya digarap disit iya hadir mbak saya lagune iya lagune lintang asmoro kayak mbak kayu dinasa posisi nang omah urung mangkat kerja ya mestine ya mangkat kerjane sore sih mbak dinasa pasukan sore sampai malam sampai tengah malam malah ya iya sing semangat sehat ya kowe lintang asmoro sit mbak tak kuletine sedela asmoro ke wis ketemu jane anak ya malam mas arsing nembang ano kanan-kanane karokean apa ya bila kayak mbak kayu niken lah mending mbak kayu niken sing nembang ya ya niki warga percaya lintang asmoro sesuai dengan permintaane dari mbak kayu dina osa mbah maman wau sampun bunda mustolinga sampun gih mami pintoro sampun dikelundungaken gih gari mbak kayu dina osa singanan anggang putra dua monggo

Wis tresno ora bisa di tinggal no kaya gue lah ya. Lah niki warga bercahaya, lah ternyata jebulnya, cempuloknya, waktunya sudah habisnya. Iya, tadi TV-nya kutukukutanya. Kutukukuta, niki emang kepo panggang male, kita ndopok bersama-sama nge warga bercahaya. Iya, kita ndopok kaya gue di jam 3 di acara topokan katos niku nggih Pak Ayu Dina Osa iki lagune sampun diglundungaken matur kesuwun warga percaya atas kebersamaannya. Tetap stay tune di sini di Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana. Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur tiana.
1: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya bu. Ibune ora usah melu.
0: Iya. Nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, Lomba Cerdas Cermat tentang Perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat, dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap, dengan rute Star dan Finish, Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo, meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya. Di antaranya, sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
6: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Bar-babaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
4: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
4: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
4: Oh gitu ya? Berapa?
5: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
5: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
6: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
4: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
5: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
6: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
7: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
8: Yang ini lho guys, lek titip blonjoan ae gone tangga iki kena ya. Tapi aja pisan-pisan titip kangen. Abot. Kanggo sapa? Kanggo seliramu.

0: Gigi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemien.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap. Bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat, dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap, dengan rute Star dan Finish, Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo, meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
6: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi oleh warga bercahaya. Mari kita dopok bersama-sama agar apa yang dirasakan kayak gue lah ya. Kayak mendopok masalah apa sih Bi? Halo, ya masalah apa yang terjadi dalam hidup ini kayak gue lah ya warga bercahaya ya. Kayak pirang-pirang jane bahan-bahan perdopokan hari ini kayak gue. Iya, apa maning warga bercahaya, apa sing dirasa kayak gue, Mbok? Kayaknya sing go anu tiang-tiang sepuh ya sangat terbantu sekali kita kan programnya Disduk Capil Cilacap yang apa jenengane jemput bola kayak gue lah ya. Kaya tak jelas nah gue. Iya, gue juga mengingatkan warga bercahaya kaya sing KTP-ne ketriwal nang ngendim, Bu. Gue digawe maning li, iya kok ngeran apa poro dine gari ya. Iya, kok kan dadi anggar anak apa, kaya gue nggo ngurus-ngurus peradministrasian kayak lah, butuh banget jenengane KTP ya. Iya, kok dopok-dopok kayu lik, iya, liliknya pada dua surat-surat apa baik. Utuh surat cinta. Surat yang dibutuhkan untuk pengadministrasian kayak gue lah ya. Iya, gawe-gawenya dan lain sebagainya kayak gue. Iya, iya, dan anu manfaat-manfaatnya kayak gue ya, Lik. Ayo kita kenai lagu. Maning kita lagunya masih lagu Calung Banyumasan. Enak banget ya, Lik. Iya kok. Lagune wong Cilacap Banyumas Raya pokokane ya. Barling Mas cakep kayak gie lagune. Iya, lagunya lah kaming pisan ko. Lagu pas jamane Mbaenyong esinom ya Wi. Lah siki pengen Mbaenyong esinom. Mbaenyong esinom banget kae. Niki-niki sengot niki. Enak e jan nyeklaming pokokane ya.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Di, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
3: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal lebih nyaman.
1: Mayu Li,
5: arep ngendi?
1: Mangan bakso pae yuk.
5: Mayu.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

lansia, iya tiang sepuh lah pokokane ya lik ya, tiang sepuh bae pada Mbak Buyut maning kembok wis sepuh banget. Iya, anu apa jenengane Mbak Buyut sing urung terekam EKTP ki kowe wong siki kena dokumen-dokumen kena dibutuhkan ya, angger Mbak Buyut kepengin berobat maring rumah sakit kayak gue kontrol apa mbok kudune ngawa KTP. Iya, ngawe BPJS ngawa KTP ya, terus ulih kayak bantuan-bantuan tekan pemerintah ya kudune karo KTP. Apa-apa pokokannya kayak gue kudu wis anu tercatat terekap kayak gue lah ya. Nah niki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap niku menggelar layanan jemput bola. Dadi perekamane iki mbae sing diparani maring omahe. Iya, datane tekan ngendi? Ya tekan kecamatan lah. Iya, niki teng kecamatan pundi niku arane anu Kalikudi. Lah, iya Cilacap Timur kaya gue ya. Dadi niki ana dua. Dadi niki kan tekan Yanduk Capil Kroya yang berlangsung selama 2 hari kegiatane niki perekamane nggih nang Kecamatan Adipala. Iya, diparani maring ana petugas sing maring daleme ngene bae ya. Sing dina pertama gue ana 13 perekaman, yang dina kedua ada 13 perekaman, sing dina pertama 7, sing dina keloro 6 kaya kuwe lah. Iya, kaya sing ngombah-mbah, terus nggo sing mafia saudara-saudara kita yang disabilitas kaya kuwe ya. Terus nggo sing mohon maaf sing ODGJ, gangguan jiwa kaya kuwe. Iya, kok kan anger anu kae goleki wong ODGJ ilang misal terlantar nang ngendi kaya gue engko bisa dilacak lewat perekaman anu mripate niku nggih. Oh, niki anu dibalik nama ning kae omahe. Anu alamate nang kana kaya gue kan dadi terekam. Iya, dadi ngerti kaya gue iki ODGJ-ne anu alamate nang kana dibalik nama ring keluargane apa nang keluargane arepan didelen nama ring anu rumah sakit jiwa apa-apa kaya gue dadi kepenak penanganane ya, Lik. Iya kok. Lah gue siki wong anu kena apa-apa ya membutuhkan KTP. Iya, KTP ning go dapak kaya kowe lah. Iya. Nek lilike padha wis disensus wingi, sensus ekonomi. Iya, lah si ngerorot KTP sih kepriwe tuh liarap nyensus kayak gue mbok lik. Iya, ngerorot rekam makanya ya tadi wong aja bareng. Motor aja baleng, wonge aja baleng kaya gue lah pokokane ya. Dadi gue ngerana apa-apa ke data. Ayo gue tidak menyalahkan lo kaya anu sing kaya dinei kae, kaya tanggane nyong dinei kae. Lari ka ngerora duwe KTP kaya gue anger baleng yang kore dinei. Kaya gue larap ngenei atas dasar apa ya. Kaya gue mbak lik. Iya, anger KTP ne ilang gagen-gagen gawe maning lik. Iya diurus kaya gue. Kok dadi bisa nggo anu ya ngerti KTP ya. Ewo dene siki arep anu cairkan duit nang bank pe kutung karo KTP. Anggar ora karo KTP sih. Iya kok priwe ya? Oh, kok anggarana butuh-butuh kaya gue. Niki suka ngesiang warga bercahaya. Oh ya, ana WA ge tekan Liksito. Liksito njaluk lagu jere sing anyong anu wong Banyumas we dadi nyeluk lagune Baturaden. Iya. Kayak mau aja ngebut ya mau Lik Tarmin. Iya sere Lik Tarmin jaluk lagu aja ngebut we. Iya orang-orang ngebut orang mikis tak lundung akan. Iya kayak kering gue Lik Sito ya Lik. Kayak Lik lagunya Lik.

0: Le, dipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
6: Aku sedang nimba air, Oma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
6: Ini juga sumurnya budak dan satrom.
5: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
8: Waktu kau ngiklik temen
9: lagi ya kok waktu kau mari-mari
8: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
10: ika kau yang ngerokok sih orang kau waktu
9: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
10: jelasin aku kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
11: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
12: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
7: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
13: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 1, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama, pengobatan Thousand, HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup, pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima. Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
14: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda. ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: hati
1: mantan mepet
0: ben boten sepaneng lah ya mas
1: domo ngomongnya sapa orang sepaneng
0: lah kan jadi keringetan mas
1: kene keringetan terus mantan semangat nang pinggirmu ibu Supiah malah induk apa keringet kah
0: i mas bu
1: boten apa-apa mbok oh ya mbok kula khawatir kok lah orang papa jadi ibu nek ya
0: mas
1: terus namaning mangga.

Oke, Lili kayak kan anu senang pada melayu-melayu kayak gembok lik lah. Iya, senang pada bayi ya kayak nyong nyong bayi ya mentina nawang melayu nangar pumaku kayak gue. Tapi nyong orang melu melayu, kena apa sih wih? Kena orang melu, orang ketuman kok, orang ketuman sepatu ne, orang ketuman waktu ne kayak gue. Alhamdulillah kayak gue sok sibuk banget ya wih ya kok ya iya. Repotnya suka-suka iya karena wong melayu-melayu kae mamake lah anu tangi jampira mau esuk ya apa sih esuk-esuk wis matengan kayak gue ya iya kan aktivitasnya beda-beda wi iya kok kadang ancokane iri kayak gue ya wis bisa melaku-melaku melayu-melayu esuk-esuka ya kae nyong esuk-esuk ya tangi turu kayak gue terus apa gedamprang kedumprung nang kamar mandi nang dapur kayak gue ya iya datakan karun jarengnya apa sih ngora lewat goreng tempe ungkruk kok aneh ya iyalah kayak mamake pada singanu pada melayu-melayu esuk-esuk apa ora hebat banget sih tangine jampira kayak jajal iya mbok jan kasih banget kayak jago keluruk wih sing ngguga jago ya kayak mamake iya lah iya esuk-esuk ya ya ora apa-apa wong anu beda-beda aktivitasnya iya dina setu sih mbok prei wi mbok bisa melayu-melayu lah gue dina setu prei terus gagen-gagen nyong kepengin tangi awan iku we iya bar salat subuh kae ngeringkuk maning iya kok mumpung prei saya gue jan lah terus kapan ya melayu-melayu nih lagi baik ya lik sing kaya pada kaya nyong kaya baik ya kaya Kek anak ajang fanran ke fanran playon playon nek cara wong Jawa Pak cara wong Inggris kan ya play on ya tulisannya ya play on jane tapi ki kenangger cara nyonge playon lah kayak kula ya iya iya run together run forever kayak gue lik ya diselenggarakan oleh Hotel Tafam Cilacap ya iya tadi pada melu bayare biaya pendaftaran 150.000 ke kategori 5K. Wih, engko ana door prize dan juga podium running entertainment dan zumba. Ke mama kae sing biasane seneng zumba ya. Iya, pendaftarannya bisa di anu scan barcode. Nek ora ya anu maring nganang ini Hotel Dafam ya, alamatnya nang Dokter Jalan Dokter Wahidin. Nomor 5 nganti 15 Sidakaya. Jadi engko ke pelaksanaannya tanggal 30 Agustus 2026 mulai jam 6.30 ya. Jam 6.30. Kiye. Ki jam 6 apa jam 5 sih ya? Jananu. Iya kok kayong ta jam 6 ngana-ngana kayak gue yang ngger jam 5 ya enggane. Ya sih. Kok kasihkan kayak gue mbokan. Iya, kok uliye ya kielik, uli jersey, uli nomor punggung atau nomor dada, ya uli jersey, uli PIB, uli medali, uli recep pak kayak gue lah ya, terus reference man kayak gue, ya pokoknya uli bingkisan kayak gue lah, lik ya, gue, kok ana fotografer yang barang, sing mau Tony, liliknya rusak, anu nggak wani. Ya enggak wah handphone di telena kue lah biasa kan kelambi olahraga sih ki kelambi melayu-melayu juga wis termodifikasi sing ana sing gue nggawa HP ya diselerek nama yang dadi ora wong maninga HP wong anu gendul pe anak wadah gendule nang kelambi iya mbok iya nang buri biasane iya wis anak wadah gendule anak wadah nginum barang kue tapi ya dadakan sibuk foto-foto sih wong sibuk melayu bayang kok wis anak fotografer sing anu motoni engko liliknya dinai alamat kae alamat anu drive engko bisa ndeleng iya wajah nyong sing kaya kie engko langsung metu wajah sing kaya kie ngene dewek kie metu kabeh sing lagi pose njiplung pose melompong pose apa bae ana ya pokokane sing ter wong anu gambar sing nang burine wong gambar dewek tertangkap kamera tapi nang burine wong ya jane ku anu du moto dewek tapi ana wajah dewek ya tetep metu nang kue iya garing kok di download kayak gue sih kan zamannya zaman kayak gue lik iya wis ora susah dewek ndetakan anu foto-fotoan kayak gue lah yang kok wis ana sing moto iya
bari download tok lah ya gue. Acara rampung langsung dibagi treve. Iya banter banget pokoknya. Informasi pendaftaran kia dicatat lik 0857-1486-4718 ya. Iya. Kena siki anu ko apa jenengane bocah e, bocah genset, bocah enom, bocah tua, bocah anu ora tua ora enom kaya gue lah ya. Eh pada senang melayu-melayu lik. Larika wis duwe sepatu dengan sepatu kasing 500.000. Kalingane orang ngom melayu arep ngom ngapa? Ayo dipajang tok kaya kae. malah kotor kenang debu kok. Iya wong kon ngom melayu-melayu lah ngerti nasutu tina minggu malah turu bae kaya nyong. Iya nyong kan wis ngomong anger nyong tina sutu tina minggu bar subuhan turu maning wanu nguja mumpung prei kaya gue tina senen nganti tina jemu awang anu embret orisa melayu-melayu. Iya aja tiru-tiru ke tinggo sepatu nesing ergane larang banget gue gue melu ikutan ajang-ajang kaya kaya menyehatkan dan anu menyenangkan kaya. Iya ketemu para runner-runner singan anang Cilacap Raya ya, tekan ngendi ora ki. Sempe Leo, tak nela kumaning layalik ya.

Warga Percaya TV Kabinet pamit undur diri nggih, matur kesuwun sangat atas kebersamaannya. Iya, enjang-enjang pepanggian malih wonten kiaran topokan setiap dina sampun dina Senin nganti dina Jumat. Niku dina Jumat ora mbok ya. Senin nganti dina Kamis, iya. Jam 3 sampai jam 4 sore. Baiklah, TV Gapi pamit undur. Percaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Li, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
6: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs korpek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan, SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
7: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal lebih nyaman.
8: Mayu Li,
5: arep ngendi?
8: Mangan bakso pae yuk.
5: Mayu
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aneh, rajin minum kulti.
1: Apa kue?
0: Yeah, teh kulti. Go kesehatan awak. Kayang, go ketemu kue.
1: Oh, kayak kue ya?
0: Iya, nye. Dinum.
1: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.

0: UBP Adipala dukung implementasi digital twin untuk wujudkan smart power plant. Mencetak generasi emas koperasi, DPK UKM Cilacap gelar lomba cerdas cermat tingkat SLTP.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Tiwi Gapi dan berikut informasi selengkapnya. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Cilacap melakukan evakuasi terhadap seorang bocah yang mengalami insiden saat bermain perosotan di lingkungan sekolah Selasa pagi. Peristiwa tersebut terjadi di Tahfidz Anak Usia Dini atau TAUD Solih Cendekia, Desa Adiraja Kulon, Kecamatan Adipala. Seorang siswa bernama Alfian mengalami kaki kiri terperosok dan tersangkut pada bagian besi permainan perosotan saat sedang bermain bersama teman-temannya. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo mengatakan, laporan kejadian diterima Pos Damkar Kroya sekitar pukul 9:06. Setelah menerima laporan, tim rescue damkar langsung menuju lokasi untuk melakukan proses penyelamatan. Petugas melakukan pemeriksaan kondisi korban dan posisi kaki yang terjepit sebelum melakukan tindakan evakuasi. Dengan menggunakan peralatan penyelamatan dan penanganan secara berhati-hati, petugas akhirnya berhasil membebaskan kaki korban dari celah besi perosotan tanpa menyebabkan luka serius. Proses evakuasi berlangsung sekitar 10 menit. Setelah berhasil diselamatkan, kondisi Alfian dipastikan dalam keadaan baik dan suasana di lingkungan sekolah kembali kondusif. Gatot Arif Widodo menghimbau pihak sekolah maupun masyarakat agar rutin melakukan pengecekan terhadap fasilitas permainan anak. Menurutnya, sarana bermain yang terlihat sederhana tetapi memiliki potensi bahaya apabila tidak diawasi dan dirawat dengan baik. Selain melakukan penyelamatan, petugas damkar juga memberikan edukasi mengenai langkah penanganan kondisi darurat serta pentingnya segera menghubungi layanan penyelamatan ketika terjadi kejadian yang membutuhkan bantuan.
1: Bagi teman-teman media, pada hari ini akan kami sampaikan tentang informasi operasi penyelamatan seorang anak PAUD, anak kecil ya, yang terperosok di mainan sekolah atau APE, alat permainan edukatif yang ada di sekolahan. Kami dari Damkar Poskroya menerima laporan pada Selasa 14 Juli pada pukul 9, tepatnya di Tahfidz Anak Sekolah Usia Dini Solih Cendikia, Jalan Trandil Adiraja Kulon, Adipala. Pelapor adalah Bu Guru Eka Miram Wahyuni. Kemudian kronologinya adalah yang pertama, anak-anak sekolah itu masuk pada pukul 7.30, kemudian bermain pada pukul 9 sedang istirahat. Tiba-tiba si anak ini, namanya korban Alfian, meminta tolong pada teman-temannya bahwa kaki kirinya terperosok, nah perosotan. Kemudian mendengar itu, salah satu guru menghubungi kami di Pos Damkar Kroya dan mendapatkan laporan, kami langsung meluncur dan melakukan evakuasi. Pukul 9.16 kita lakukan kegiatan penyelamatan dan alhamdulillah dalam waktu 10 menit korban bisa diangkat dari jepitan perosotan. Kemudian teman-teman yang berangkat ini ada 3 orang, Mas Sugeng, Mas Ari, dan Mas Ragil. Kemudian standby kantor Pak Moko. Itu yang bisa kami sampaikan teman-teman. Jadi harapan kami untuk APE, alat permainan edukatif yang berada di outdoor itu harus aman ya, untuk sekolahan baik itu TK, SD, SMP, SMA. Karena dikhawatirkan ada namanya kecelakaan atau mungkin terperosok dan sebagainya. Itu yang bisa kami sampaikan teman-teman. Terima kasih, selamat bertugas, selamat pagi.
0: Lintas Bercahaya. PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Jawa Tengah 2 Adipala resmi memulai implementasi program digital twin sebagai bagian dari transformasi digital di sektor ketenagalistrikan. UBP Adipala dipercaya menjadi salah satu unit percontohan atau pilot project dalam pengembangan Smart Power Plant di lingkungan PLN Indonesia Power. Program ini ditandai dengan pelaksanaan kick-off meeting yang menjadi awal penerapan teknologi digital twin di pembangkit. Teknologi tersebut menghadirkan representasi virtual dari aset pembangkit melalui integrasi data operasional secara real-time. Dengan sistem ini, kondisi peralatan dapat dipantau secara menyeluruh, potensi gangguan diprediksi lebih dini, serta proses operasi dan pemeliharaan menjadi lebih efektif. Implementasi digital twin di UBP Adipala dilakukan melalui 5 tahapan, mulai dari membangun representasi digital aset, menghubungkan data operasional, menganalisis kondisi peralatan, hingga menghasilkan rekomendasi tingkatan berbasis data untuk meningkatkan keandalan pembangkit. Senior Manager UBP Jawa Tengah 2 Adipala, Iwayan Arimbawa YS, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada UBP Adipala sebagai salah satu unit percontohan. Menurutnya, pembangkit telah memiliki fondasi yang kuat dalam penerapan teknologi digital, salah satunya melalui pengembangan Jarvis atau AI, Baset Digital Assistant, yang membantu analisis data operasional dan mendukung pengambilan keputusan secara lebih cepat dan akurat. Implementasi digital twin juga akan diperkuat melalui pengembangan Digital Performance Control Room, Advanced Analytics, Predictive Maintenance, Integrasi Internet of Things atau IoT, serta digitalisasi operasi dan pemeliharaan pembangkit. Melalui pemanfaatan teknologi digital tersebut, PLN Indonesia Power UBP Adipala optimis mampu menghadirkan operasional pembangkit yang lebih andal, efisien, adaptif, sekaligus mendukung pasokan listrik yang berkelanjutan bagi masyarakat.
2: Kita punya minyak mentah atau punya database yang kuat, tapi bagaimana database tersebut bisa menghasilkan suatu keputusan, bisa menghasilkan suatu informasi yang memberikan insight, yang memberikan suatu keputusan yang tepat. Untuk itu, kami membangun digital twin yang di dalamnya banyak aplikasi-aplikasi, baik itu pengguna model, artificial intelligence, yang mampu mengolah data tersebut sehingga menghasilkan suatu informasi yang faktual, yang tepat, sehingga keputusan dapat diambil dengan tepat, dengan cepat, dan memitigasi risiko-risiko yang diambil oleh keputusan tersebut.
3: Lintas Bercahaya.
0: Lapas terbuka kelas 2B Nusa Kambangan terus memperkuat program ketahanan pangan melalui pengelolaan peternakan yang menerapkan prinsip kesehatan hewan dan manajemen peternakan yang baik sebagai upaya menjaga produktivitas dan keberlanjutan program tersebut. Tim dokter hewan bersama petugas Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap melaksanakan pemeriksaan rutin di peternakan ayam petelur dan bebek petelur pada Selasa 14 Juli 2026. Kegiatan tersebut didampingi oleh Ketua Program Ketahanan Pangan, Ketapang, dan Ketua Kelompok Kerja, Pokja, Peternakan Ayam Lapas Terbuka Kelas 2B Nusa Kambangan. Bersama tim dokter hewan, mereka melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi kandang, kesehatan ternak, proses adaptasi penggunaan pakan baru, serta pemeriksaan ayam afkir. Sebagai bagian dari evaluasi manajemen peternakan, pemeriksaan meliputi kondisi kesehatan ternak, sanitasi kandang, penerapan biosecurity, kualitas pakan, serta produktivitas ayam petelur. Tim dokter hewan juga memberikan pendampingan teknis terkait adaptasi penggunaan pakan baru agar proses transisi berlangsung secara bertahap tanpa mengganggu konsumsi pakan maupun produksi telur. Selain itu, pemeriksaan terhadap ayam afkir dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan ternak yang telah memasuki akhir masa produktif serta menjaga kualitas populasi dan mencegah potensi penyebaran penyakit. Kalapas Terbuka Kelas 2B Nusa Kambangan, Aryo Galih Maduseno menyampaikan bahwa pendampingan dari Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap merupakan bentuk sinergi yang sangat penting dan meningkatkan kualitas pengelolaan peternakan. Melalui kolaborasi yang berkelanjutan dengan Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Lapas Terbuka Nusa Kambangan terus mengembangkan sektor peternakan sebagai sarana pembinaan kemandirian yang produktif, profesional, dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi warga binaan maupun masyarakat. Untuk diketahui, sejak program ketahanan pangan dijalankan, Lapas Terbuka Kelas 2B Nusa Kambangan telah berhasil memproduksi 1.014.520 butir telur ayam yang telah dipasarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa program pembinaan kemandirian di Lapas Terbuka Nusa Kambangan tidak hanya memberikan bekal keterampilan bagi warga binaan, tetapi juga menghasilkan komoditas pangan yang bermanfaat dan berkontribusi nyata dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat.
3: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
3: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
4: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
4: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
7: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
3: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
3: Lintas Bercahaya.
0: Dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-79 tingkat Kabupaten Cilacap, sekaligus mensukseskan program insersi pendidikan perkoperasian, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, DPKUKM Kabupaten Cilacap resmi membuka pendaftaran Lomba Cerdas Cermat LCC Perkoperasian untuk siswa SLTP sederajat se-Kabupaten Cilacap. Ajang bergengsi yang digelar tanpa dipungut biaya atau gratis ini dirancang untuk menjaring bakat-bakat muda yang cerdas, kreatif, dan berpartisipasi guna meneruskan tongkat estafet gerakan koperasi di masa depan. Pendaftaran lomba ini dibuka mulai tanggal 13 hingga 20 Juli 2026, sedangkan babak kompetisi akan dilaksanakan langsung pada tanggal 23 Juli 2026 di Aula Diklat Praja Kabupaten Cilacap yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Cilacap. Kepala DPKUKM Kabupaten Cilacap, Dr. Andes Oktrivianto Subekti, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk menanamkan nilai-nilai kegotong royongan, dan jiwa kewirausahaan sejak dini. Ia menyampaikan bahwa melalui insersi pendidikan perkoperasian ini, pemerintah daerah berkomitmen membangun fondasi karakter generasi muda agar lebih memahami peran krusial koperasi dalam perekonomian nasional. Potensi ini terbuka bagi seluruh siswa aktif SLTP sederajat di wilayah Kabupaten Cilacap yang mendaftar dalam bentuk tim, di mana masing-masing tim terdiri dari 3 orang siswa yang berasal dari sekolah yang sama.
3: Lintas Bercahaya.
0: Fenomena biota laut dilindungi yang terdampar di pesisir selatan Kabupaten Cilacap kian memprihatinkan. Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, penemuan hiu paus atau hiu tutul terdampar di pantai selatan Cilacap sudah sebanyak 5 kali dalam 3 bulan terakhir ini, masing-masing pada 17 Mei, 23 Mei, 22 Juni, 30 Juni, dan terbaru 14 Juli 2026. Rentetan kejadian beruntun ini menjadi perhatian serius pihak dinas. Pada kasus teranyar, seekor hiu paus berukuran jumbo ditemukan terdampar dalam kondisi mati. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, Indarto, mengkonfirmasi terkait informasi tersebut. Menurutnya, hiu paus yang ditemukan kali ini memiliki ukuran yang cukup besar dengan bobot mencapai hitungan ton. Tingginya frekuensi hiu yang terdampar dalam waktu singkat ini membuat Dinas Perikanan memperketat pengawasan dan koordinasi di lapangan. Ia menambahkan, jika masyarakat menemukan hiu atau biota laut dilindungi dalam kondisi masih hidup saat terdampar, langkah terbaik yang bisa dilakukan secara bergotong royong yakni segera mendorongnya kembali ke tengah laut supaya bisa bertahan hidup. Untuk memastikan penyebab dan maraknya kasus ini, sampel organ dan isi perut telah dikirim ke laboratorium di Yogyakarta dan sampel air ke FPIK Unsud.
9: Kalau dari kejadiannya, dalam waktu 2 bulan ini, sudah ada 5 kali kejadian. Kemudian Sea Life Indonesia itu lembaga yang memang konservasi di ya melakukan perhatian di perlindungan biota laut besar gitu ya yang dilindungi dengan dokter hewan dari Dinas Pertanian. Itu sudah melakukan pengambilan sampel untuk sebagai kajian lah ya, kajian kenapa sih itu, sebabnya bagaimana gitu ya, kok bisa beruntun di wilayah Cilacap seperti itu. Mbak, mengurangi kejadian tidak bisa ya, namun yang perlu dilakukan oleh masyarakat, kalau menemukan hiu yang terdampar gitu atau ikan yang dilindungi, itu kan ikan yang dilindungi ya, apabila terdampar, kalau masih hidup, segera melaporkan ke instansi terkait gitu ya, termasuk ke aparat pemerintahan desa bisa gitu. Kemudian diupayakan untuk ditarik lagi ke tengah, didorong lagi ke tengah agar bisa kembali ke tengah untuk hidup lagi. Kalau sudah ditemukan sudah mati, itu apa dilaporkan juga ya. Kemudian dilarang untuk memotong-motong ngambil daging ikan yang dilakukan di tingkat pusat gitu. Kenapa kejadian? Mungkin karena oseanografinya, kandungan apa namanya kondisi dasar laut, kondisi perairannya bagaimana, itu tunggu hasil kajian detail itu.
3: Bercahaya.
0: Langkah proaktif terus dilakukan pemerintah Kabupaten Cilacap untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki dokumen kependudukan yang sah. Kali ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Cilacap menerjunkan tim untuk menyisir warga kelompok rentan di Desa Kaliku di Kecamatan Adipala agar mereka bisa mendapatkan pelayanan perekaman KTP elektronik atau KTPL tanpa harus bersusah payah datang ke kantor dinas. Kegiatan yang diinisiasi oleh UPTD Yanduk Capil Kroya ini berlangsung selama 2 hari berturut-turut, yakni pada Senin 13 Juli dan Selasa 14 Juli 2026. Melalui skema jemput bola yang berpusat di kantor Desa Kalikudi tersebut, petugas berhasil melakukan perekaman data biometrik terhadap 13 warga rentan secara bertahap. Dengan rincian, 7 orang di hari pertama dan 6 orang di hari kedua. Kepala Disdukcapil Kabupaten Cilacap Anissa Febriana mengungkapkan bahwa program ini sengaja dirancang untuk memangkas jarak pelayanan, khususnya bagi elemen masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental untuk bepergian jauh. Sasaran utama dari gerakan ini mencakup para lanjut usia atau lansia, orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, serta penyandang disabilitas. Lebih lanjut, Anissa menekankan bahwa kepemilikan KTPL merupakan hal mendasar yang sangat krusial bagi setiap warga negara. Dokumen ini menjadi kunci utama untuk mengakses berbagai hak integrasi sosial, mulai dari jaminan layanan kesehatan, pencairan bantuan sosial dari pemerintah, hingga keperluan administrasi publik lainnya.
3: Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Tiwi Gapi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: bojo wis bali. Nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai. Cokane si meramru. Gara-gara hapean bae sih, janganlah. Alabio.
1: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi. Ngeringok na radio bisa disambir katrikat. Masak, umbai, ngasih ngepani pitik. Pokoknya ngeringok

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Nahl ayat 66.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini kita akan mengenal ilmuwan muslim Al-Muqtadasi. Kita mungkin sudah tidak asing dengan ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina yang ahli dalam bidang sains dan pengobatan. Lalu ada Ibnu Khaldun yang ahli dalam bidang sosiologi. Tapi apakah Anda pernah mendengar nama Al-Muqtadasi? Ilmuwan asal Al-Quds atau Yerusalem ini merupakan salah seorang penulis tentang masyarakat Islam terhebat di dunia. Sejarah mengabadikannya sebagai geografer andal yang telah melahirkan sebuah karya geografi monumental. Karya sang geografer yang paling populer adalah kitab Ahsan al-Taqasim fi Ma'rifat al-Aqalim. Dalam kitab tersebut, Al-Muqtadasi mengupas secara lugas dan jelas seluk-beluk pengetahuan tentang pembagian wilayah. Kitab yang ditulisnya pada tahun 985 Masehi itu begitu mengagumkan. Bahkan ilmuwan J.H. Kremers mengatakan, tidak ada satupun kajian geografi modern yang terlewatkan oleh Al-Muqtadasi. Tidak berlebihan jika sejarawan itu mendaulat Al-Muqtadasi sebagai pencipta ilmu geografi yang total. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mutiara Hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannah wadhi'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda kali ini dengan sebuah kisah peristiwa gempa yang ternyata sudah terjadi di zaman Nabi. Allah Subhanahu wa taala memiliki alasan tertentu mengapa sampai mengguncangkan bumi hingga menelan korban di zaman Nabi. Kaum Nabi Musa alaihi salam, yakni Bani Israel, melihat tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk dari peringatan. Mulanya Nabi Musa memohon ampunan serta meminta 70 orang pilihannya menghadap Allah Ta'ala usai mereka semua berbuat salah. Mereka rupanya tidak ingin beriman sebelum melihat sendiri tanda kekuasaan Sang Pencipta. Bersama Nabi Musa alaihi salam, 70 orang dari kaumnya naik ke Bukit Tursina. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan gempa yang begitu kuat hingga mereka semua pingsan. Kisah tentang gempa di masa Nabi Musa alaihi salam ini tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 155.

واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما

Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik." Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mutiara Hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni Islam al mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara yang termasuk bagusnya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan apa yang tidak berguna atau bermanfaat baginya. Mutiara Hadis.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya. Sesaat lagi memasuki solat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Duh, kipyok temen armari ngendi tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Nah, apa semono kurang gede tun?
5: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
6: Iya yuk, wis langganan kawit kemien.
5: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
8: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
10: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
11: Woi, cok, ya, lim, asam banget tuh, tambah gede ya.
12: Iya, biasa lah. Kamu nembak RT kan, wira anak tuh ya.
11: Selamat. Kanca STM. Kenalan, kenalan.
13: Kita di kanca pukul, sih kayak ngajak kayak aku bisnis.
11: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya ayu malam.
12: Ya enak, ya mau
13: bukan cicit.
11: Kalau petanyo ya.
12: Nih kalau kau yang pak cukai nih pak polosan, kayak ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih, aku cukai palsu. Apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang di perumahan gue rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani.
13: Tidak sekaya kayak larang, kisi buka tapi enak pak.
12: Oke, ngerti ora, Pak? Kalau supaya kue, pemerintah bisa membiayai fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa ton rokok ilegal, itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
14: Dan ini menjadi teman, Bro.
12: Nah, sedulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maring bae cuke ki nomere.
14: Dari ke sing ngomong karo sapa? Kuwi lu ngeku, ora ana nduk ki ora ayo ana. Woi, kok kok terus kene iki ya? Bro, aku ana keperluan ngurus kamu di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Ani, apa yang sedang kau lakukan?

0: Aku sedang nimba air, Roma.
1: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
0: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
1: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
7: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
6: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya mas.
8: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
9: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks, dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
7: Makasih ya mas.
6: Tangan saya jangan ditarik mbak.
7: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Melodi Memori selalu di hati. Setiap Senin sampai Kamis mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk jelajah satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Berjaya. Senang sekali malam hari ini Arta bisa hadir kembali temani Anda di Melody Memory di hari Rabu, tepatnya 15 Juli 2026 ya. Dan saya harap kabar baik selalu menyertai Anda, sehat dan tanpa kurang suatu hal apapun ya. Sampai jam 9 malam seperti biasa, Arta di sini bakal hadirkan untuk kita-kita nostalgia dari Popindo maupun juga manca ya. Silakan buat Anda yang pengen ikutan gabung dan request kitanya di 08112605443 maupun yang jauh dari jangkauan Bercaya FM juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercayafm.com.

0: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, Lomba Cerdas Cermat tentang Perkoperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat, dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap, dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo gerakan koperasi untuk mengikutinya.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kau waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Ika kau yang ngerokok sih mereka waktu.
6: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
5: Jelasnya gue kang ngerokok sih mereka waktu. Rokok legal gue sih anak Ika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas, soale anak denda lan pidana penjarane kan.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
10: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, Masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
11: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
12: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
13: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
14: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
13: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
14: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
12: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
15: Berbabaran rakna ngelamun yuk. Nang apa jenih?
16: Arep akikahan min. Urung apa-apa bis kesel lah wake. Ah jen, rebek. Umayah merah meruh, dapurnya sesak. Nyoro bisa masak mening lajan. Mokora enak min lah, tuli ising.
15: Lah masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan bunda.
17: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
18: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Udah bilang benci tapi katanya rindu ya warga percaya. Ini yang dinamakan konflik batin setelah putus cinta. Ketika cinta belum benar-benar hilang meskipun hati sudah terluka. Menggambarkan kondisi emosional seseorang yang berada di antara dua perasaan itu ya. Pingin melupakan tetapi tetap merindukan. Ya, yeah. Rati Purwasih tadi kebetulan juga disuka banget sama Ibu Maharani yang ada di Lingkar Timur Cilacap ya. Yeah.

0: lah.
1: Belum punya bang?
0: Belum ada.
1: Belum punya.
0: Kalau yang di Didoras ada nggak?
1: Yang apa?
0: Kepala aku dan untuk ke Ardila.
1: Ya coba nanti saya cari dulu ya. Jadi nggak
0: lama. Yang di Didoras ya.
1: Ya dicari dulu nanti.
0: Ya salam ya buat apa juga buat Mama Cantika. Terus juga buat Mas Dimas, Mas Bro juga buat Putri Maharani, sama Mbak Rizky. Ya kalau nggak ada yang lainnya, kalau ada yang itu ya kalau nggak ada ini kan, kalau nggak ada lebih sebesar ya itu apa ya?
1: Jadi Dores.
0: Jadi Dores ya.
1: Jadi Doresnya tadi lah. Kebetulan udah diputerin yang ingin memeluk dirimu tadi.
0: Yang dari Tommy saya bisa ada coba.
1: Ya, nah, coba nanti saya cari dulu lah. Ya. Kalau ada saya putar, tapi kalau nggak ketemu ya berarti nggak diputar ya. Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakar tim yang ada di Adipala juga selamat malam. Mau salam juga malam hari ini buat Kang Arjuna, Babe Sukar, Kumbang Asmara, Pak Waidin, Jumadi, dan semua mendengar bercahaya. Mas Santo juga selamat malam. Yang pengen request gitanya dari Pance buat Mas Arta yang tugas aja. Oke, thank you. Kali ini Arta udah siapin nih satu lagu yang cukup enak. Ini yang dinama ternyata bukan tangisan yang paling menyakitkan, tapi keheningan setelah kehilangan itu lebih menyakitkan. Pernah gak sih Anda ngalamin lagi sayang-sayangnya sama seseorang, kemudian ditinggalin begitu aja? Sakit banget ya.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Sebuah lagu dan doa untuk Nick Ardila. Tadi udah saya puterin ya buat Bang Kumbang Asmara. Ternyata untuk dengerin apa namanya, musiknya itu musik dangdut ya Bang Kumbang Asmara. Jadi besok gak usah diminta lagi di Melodi Memori. Dan lagu itu sebuah lagu penghormatan yang diciptakan sama Yongki RM dan dipopulerkan sama Tommy Jepisa bersama Muklas Adiputra. Lagu itu dibuat untuk mengenang kepergian penyanyi legendaris Nick Ardila yang meninggal dunia akibat kecelakaan mobil di tahun 95 ya. Pesan utamanya di lagu itu bukan hanya tentang kehilangan, tetapi juga tentang persahabatan, penghormatan, dan doa buat seseorang yang sudah berpulang. Dan lagu itu juga mengajak kita semuanya untuk mengenang karya-karya Nick Ardila sekaligus mendoakan almarhumah dengan penuh kasih dan keikhlasan ya. Selamat malam Arta, ketemu lagi sama Ibu Wiwi kali ini yang pengen dimainkan untuk kitanya dari Oscar Haris. Ditunggu aja nanti ya. Dan juga selamat malam buat Kang Ahmad Anas Ramadan. Malam hari ini mau salam buat Nion Kustono, iya, Tri Yulianto, dan juga Agus Haryono. Ada Mbak Mustolinga yang ada di Kuripan juga, selamat malam. Dulu aku pernah ditinggalin Mas Arta pas lagi sayang-sayangnya. Oh iya, di tahun berapa? Di tahun 2002 ya. Di tahun 2002. Ya, terima kasih buat Pak Mustolinga untuk gitanya. Nanti ditunggu ya, saya mainkan koleksinya dari Pance nanti yang judulnya Maafkan Diriku ya. Tadi kebetulan juga ada yang minta juga Mas Santo yang ada di Dokter Sutomo. Kali ini kita ke Manca dulu. Ada Oscar Haris nih yang disuka sama Ibu Wiwi.

0: asli asem banget gue tambah gede ya.
1: Iya ya salah ini Pak RT kan wil anak tuh ya.
0: Selamat,
2: selamat, selamat. Kanca STM. Kenal lah. Kenal lah, kenal lah. Ini dari kanca pokok, jadi ngajak aku bisnis.
0: Tapi nek kono kepengin melu ya ayu pala.
3: Ya enak, ya
0: mau buat ciri-ciri. Kalau metanyong ya.
1: Nek kok kok yang kok cukai nek pak polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nek. Aku cukai palsu. Apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang di belum nang gue rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
3: sekaya kaya larang, kisih buka tapi enak pak.
1: Oke, ngerti orang pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini betul teman bro.
1: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing tutur rokok ilegal, lapor nabai main becuk ke kia nomere.
0: Jadi kasih ngomong kalau siapa? Bilung ngeku, tulen aja untuk kirim melayu orang. Woi, kot, kot riwek
4: bro, aku ada keperluan, ngurus kami di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
7: Is Bu.
6: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
7: Nyong bingung, Bu.
6: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
7: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
6: mendingan anggap konsultasi chat tembok apa chat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
7: Wah nyong ana ya Bu ibune ora usah melu.
6: Ih Pak ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
8: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
10: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Ih, siapa sih?
6: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
11: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
6: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
11: Jangan deh, bahaya tahu. Nah, kan? Lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Nahl ayat 66.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Fenomena biota laut dilindungi yang terdampar di pesisir selatan Kabupaten Cilacap kian memprihatinkan. Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, penemuan hiu paus atau hiu tutul terdampar di pantai selatan Cilacap sudah sebanyak 5 kali dalam 3 bulan terakhir ini, masing-masing pada 17 Mei, 23 Mei, 22 Juni, 30 Juni, dan terbaru 14 Juli 2026. Rentetan kejadian beruntun ini menjadi perhatian serius pihak dinas. Pada kasus teranyar, seekor hiu paus berukuran jumbo ditemukan terdampar dalam kondisi mati. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, Indarto, mengonfirmasi terkait informasi tersebut. Menurutnya, hiu paus yang ditemukan kali ini memiliki ukuran yang cukup besar dengan bobot mencapai hitungan ton. Tingginya frekuensi hiu yang terdampar dalam waktu singkat ini membuat Dinas Perikanan memperketat pengawasan dan koordinasi di lapangan.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

Setiap cinta punya cerita sendiri-sendiri. Ada yang berakhir indah dan ada juga yang tinggal menyisakan kenangan. Ya enggak, warga percaya. Nah, kalau Anda masih pengen dengerin lagu-lagu kenangan, enggak salah kok ya. Kalau sekarang Anda sudah stay di Melodi Memori malam hari ini.

0: Artas, apalagi nih buat yang baru gabung di 0811260543. Selamat malam nih buat Kang Arjuna yang ada di Solo. Tolong Mas Arta untuk dimainkan lagunya dari Grace Simon ataupun Teddy Kadi ya. Salam juga buat semua yang lagi dengerin Melodi Memori Bercahaya. Buat Mas Artanya selamat beraktivitas. Pak Gamal juga selamat malam yang ada di DI Panjaitan. Malam hari ini pengen album dari Januari Kristi. Selamat malam juga buat semuanya dan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih buat Mas Artanya. Terima kasih kembali. Arta ketemu juga sama yang online di 0811260543. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Mas Arta?
0: Sehat dong, Mah. Heeh.
1: Alhamdulillah. Betaria Sonata udah keluar belum?
0: Belum.
1: Oh ya, Hati Yang Luka Mas.
0: Hati Yang Luka, oke.
1: Okay. Ya.
0: Di Salame. Perban ya yang luka.
1: Ya deh, perban karo tepung. Iya, diburu-buru uyah tuli kae
0: terus,
1: malah.
0: Terus dilakban ya.
1: Ya iya cepet mari.
0: Aduh, perih ya.
1: Ya, salamnya Mas. Anggo Bunda Oni, Bunda Sutira, Bunda Harti, Bunda Rizki, Mak Enok, Mbak Mar, Mama Cantika, Mbak Osa, Mbak Kacol, Kumbang Asmara, Tulisan Pak Cesya Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Jibarang, Mas Dimas. Moga-moga sehat selalu. Terusan Kang Arjuna Kroya, ya moga-moga pada sehat selalu. Kanggo Babe Sikar, Sukar, ya moga-moga sehat. Kanggo Mas Artane ya selalu sehat, rezeki lancar full barokah. Atur nuwun Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam juga buat Pak Hadi yang ada di Aji Barang. Malam hari ini juga hadir Kang Arta ya di Melodi Memori. Teringat selalu dong salamnya buat semua saja yang lagi dengerin Bercahaya dimanapun berada. Buat Artanya makasih dan petugas Piala Dunia semifinal kedua ya. Ya nanti malam Pak Hadi ya, jam 2 dini hari. Argentina akan berhadapan dengan Inggris. Arto tahu pasti Padi bakal jagoin Argentina, ya kan? Ya moga-moga menang nanti ya Pak Hadi ya. Sekarang saya mainkan dari Grace Simoni, Kenangan Desember. Siapa yang punya Kenangan Desember? Kenangan di bulan Desember maksudnya ya. Apakah cukup membekas di dalam hati? Widih. Yang tahu yang punya kenangan aja ya.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
5: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
6: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
7: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
8: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
9: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
8: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
9: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
7: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
10: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen.
1: Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
11: Pengobatan Tausen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama Pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat, herbal alami.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, rivalitas paling terbesar bersejarah di panggung Piala Dunia ini akan kembali membara saat Inggris dan Argentina bentrok merebutkan tiket final di Stadion Atalanta Kamis dini hari nanti, warga percaya ya. Sejarah mencatat duel ini selalu melahirkan drama ikonik, mulai dari gol tangan Tuhan Diego Maradona di tahun 86, kartu merah David Beckham di tahun 98, sampai aksi balasan Beckham lewat titik putih di SDC 2002. Nah, dalam 5 pertemuan di ajang Piala Dunia, The Three Lions unggul tipis dengan 3 kemenangan berbanding 2 milik Albi Celeste. Namun status Argentina sebagai juara bertahan dengan rekor sempurna di fase semifinal ini menjadi ujian mental terbesar ya buat skuad Inggris. Penasaran seperti apa keseruannya? Saksikan aja pertandingannya nanti malam ya, warga percaya. Baik, para pecinta Melody Memory dimanapun Anda berada, mencintai itu berarti harus rela untuk melepaskan. Seperti sair lagunya Krisa, pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Bahagia ketika melihat orang yang kita cintai itu bahagia ya.

0: Aduh, Jen, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya?
1: Iya, nye. Dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye bodol.
4: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nenine kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon seluruh lagi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. Ani, apa yang sedang kau lakukan?
6: Aku sedang nimba air, Roma.
2: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
6: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
2: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20% dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
2: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Para pecinta Melodi Memori dimanapun Anda berada, menunggu adalah hal yang paling membosankan ya. Terutama buat Anda yang saat ini sedang merindu sama seseorang. Keinginan segera bertemu membuat rindu semakin membelunggu. Ibarat sebuah perumpamaan, sehari rasa setahun, sebulan rasanya sewindu. Itulah yang tengah kini dirasakan ya. Bahkan tak jarang di tengah penantian muncul sebuah kegelisahan. Tapi itu wajar. Karena cinta gak selalu lahir dari tempat yang sempurna. Terkadang dia tumbuh di antara luka dan prasangka. Teman spesial buat Anda semua, Mersis, kisah seorang pramuria.

0: Barbaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu kau namari-mari.
5: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
3: Ika kau pengen ngerokok sih orang kawin waktu.
4: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
3: Selasna gue kang ngerokok sih orang kawin waktu. Rokok legal gue sing anak pita cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
9: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
8: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
10: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
11: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
12: Kumpulan kisah Laksana Awan Kelabu turun perlahan bersama bait-bait lagu dalam rintik-rintik sendu.
13: Dan sejak saat itu, aku tahu ada luka yang tak bisa sembuh, bahkan oleh waktu sekali.
14: Entah sampai kapan aku akan mampu bertahan menjadi istri dari pria yang bahkan tak lagi melihatku sebagai perempuan.
13: Dan ketika tangan Ira perlahan melemah dalam genggamanku, aku hanya bisa menangis dalam diam, memohon agar waktu diberi sedikit jeda.
12: Rintik-rintik sendu bisa didengarkan setiap Rabu jam 10 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
15: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

9.3 Berjaya FM, paling pas untuk Cilacap. Sayang sekali warga Berjaya sampai juga akhirnya di penghujung kebersamaan kita, berpisah bersama lagu-lagu nostalgia ya. Jika kebohongan itu membuatmu terasa menyakitkan, itu artinya Anda terlalu lama hidup di dalam kepalsuan. Sebuah lagu lama dari Abang Obi Mesah, Antara Cinta dan Dusta, ini sekaligus menutup kebersamaan Arta di Melodi Memori malam hari ini ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saat ini waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, seluruh kecamatan di Purbalingga ditetapkan sebagai kecamatan berdaya, namun program belum berjalan penuh. 39 gerai konsisten layani masyarakat di MPP Askara Bumi Sukowati. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya. Saya Mita Rosana.

0: Masyarakat di seluruh kecamatan di Kabupaten Purbalingga diproyeksikan akan mendapat akses layanan perlindungan dan pemberdayaan yang lebih luas, mulai dari layanan perlindungan perempuan dan anak, perlindungan lansia dan disabilitas, pemberdayaan pemuda, hingga pengembangan fasilitas olahraga. Menyusul kini seluruh kecamatan resmi berstatus kecamatan berdaya yang ditetapkan melalui surat keputusan atau SK Bupati Purbalingga tentang pembentukan tim kecamatan berdaya tingkat kecamatan berlaku sejak 13 Mei 2026. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Masyarakat di seluruh kecamatan di Kabupaten Purbalingga diproyeksikan akan mendapat akses layanan perlindungan dan pemberdayaan yang lebih luas, mulai dari layanan perlindungan perempuan dan anak, perlindungan lansia dan disabilitas, pemberdayaan pemuda hingga pengembangan fasilitas olahraga. Menyusul, kini seluruh kecamatan resmi berstatus kecamatan berdaya yang ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Purbalingga tentang pembentukan tim kecamatan berdaya tingkat kecamatan yang berlaku sejak 13 Mei 2026. Berkas laporan SK tersebut telah dikirimkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 30 Juni 2026. Penggerak swadaya masyarakat bidang kerjasama dan pemberdayaan masyarakat di Saspermasdes P3A Purbalingga, Osi Nur Hasanah, mengatakan program kecamatan berdaya dijalankan melalui 4 pilar utama, meliputi rumah perlindungan perempuan dan anak RPPA, perlindungan lansia dan disabilitas, Taruna Karya Mandiri atau Zilenial, dan Sport Center. Menurutnya RPPA telah memiliki legalitas di seluruh kecamatan, namun pelaksanaan programnya masih dilakukan secara bertahap, yakni baru berjalan di 6 kecamatan, diantaranya di Kecamatan Bukateja, Bobotsari, Kaligondang, Kejobong, Kertanegara, dan Pengadegan.
2: Seluruh kecamatan di Kabupaten Purbalingga itu sudah menjadi kecamatan berdaya. Itu sudah ada SK-nya ini. Terus untuk kegiatannya yang sudah itu kan di kecamatan berdaya ada 4 pilar ya. Kalau untuk yang RPPA, rumah perlindungan anak ini sudah dibentuk di seluruh kecamatan. Tapi untuk kegiatannya yang baru jalan baru 6 kecamatan. Bidang perlindungan lansia disabilitas itu nanti kegiatannya membentuk rumah singgah seluruh kecamatan ya, SK-nya belum. Paling di tahun ini, nanti ini jalan.
1: Osi menambahkan selain RPPA, program kecamatan berdaya juga disiapkan rumah singgah melalui program perlindungan lansia dan disabilitas. Kemudian Taruna Karya Mandiri akan difokuskan pada pembinaan dan pelatihan pemuda yang pendaftarannya dilakukan melalui tautan khusus. Sedangkan pilar Sport Center Dinsos Permasdes P3A telah berkoordinasi dengan Dinporapar sejak 15 Mei 2026 untuk mendata fasilitas olahraga di setiap kecamatan yang akan menjadi dasar pengembangan sarana olahraga melalui pelaporan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui Mall Pelayanan Publik atau MPP Askara Bumi Sukowati, Kabupaten Sragen. Rara Anggita melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui Mall Pelayanan Publik MPP Askara Bumi Sukowati, Kabupaten Sragen. Hingga saat ini, sebanyak 39 gerai layanan masih terus konsisten beroperasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP Kabupaten Sragen, Ilham Kurniawan STMM menjelaskan, saat ini justru terdapat penambahan jam layanan dan jumlah jenis layanan yang diberikan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan publik agar masyarakat semakin mudah, cepat, dan nyaman dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi maupun perizinan. Lebih lanjut dijelaskan, keberadaan MPP menjadi salah satu upaya Pemkab Sragen dalam menghadirkan pelayanan publik yang terintegrasi dalam satu tempat. Dengan konsep tersebut, masyarakat tidak perlu berpindah-pindah lokasi untuk mengurus berbagai keperluan karena seluruh layanan telah dikumpulkan dalam satu lokasi pelayanan. Sementara, 39 gerai layanan tersebut meliputi 16 gerai layanan perizinan dari dinas-dinas di lingkungan Pemkab Sragen, sedangkan 23 gerai lainnya dari instansi vertikal, BUMN, dan BUMD yang ada di Kabupaten Sragen.
4: Kalau untuk MPP sendiri nih Pak Ilham, saat ini sudah ada berapa gerai nih di layanan? Tambah nggak nih dari awal berdiri dulu sampai dengan sekarang?
5: Untuk MPP Askara Bumi Sukowati sendiri masih tetap konsisten. Ada 39 gerai yang ada di MPP kami. Itu sudah dari sejak awal opening sampai sekarang masih bertahan. Itu terdiri dari 16 gerai dari OPD kita di Kabupaten Sragen, dinas-dinas yang ada pelayanan perizinannya. Kemudian sisanya adalah instansi vertikal BUMN, BUMD yang ada di Kabupaten Sragen. Ini masih konsisten dari sejak awal sampai akhir mengisi gerai di MPP. Kemudian malah ini ada penambahnya, adalah penambahan terkait jam layanan atau jumlah jenis layanan. Misalnya tadi yang disampaikan dari BPJS Kesehatan, dulu layanannya kan masih terbagi ini, ada yang di kantor lama dan yang ada di MPP. Sekarang full ada di MPP, berarti kan ada penambahan untuk layanan yang ada di MPP. Kemudian misalnya ini ada gerai imigrasi, awalnya dulu seminggu sekali, kemudian seminggu dua kali, sampai sekarang akhirnya setiap hari layanan ada imigrasi. Jadi cenderung ada peningkatan malahan untuk jenis dan jumlah layanan. Tapi kalau untuk gerainya masih tetap sama, Mbak Rara.
3: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
6: Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Heri Kisyanto melaporkan.
7: Program JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, program JKN tak hanya berhasil memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, namun juga menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, serta inovasi layanan yang semakin mudah. Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 secara daring. Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan M. Idar Aris Munandar menerangkan, BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan terus berupaya memberikan pelayanan maksimal bagi peserta JKN dengan bersinergi bersama pemangku kebijakan.
8: Di BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan akan terus berupaya untuk menghadirkan layanan yang mudah diakses, berkualitas, dan berkelanjutan. Di wilayah kerja Pekalongan, kami berkomitmen untuk memastikan masyarakat bisa memperoleh perlindungan kesehatan yang optimal melalui program JKN ini. Dan didukung dengan jaringan fasilitas yang kuat, tentunya juga kita mengharapkan kerjasama yang luar biasa dari stakeholder kita, baik dari pemerintah Kota Pekalongan, pemerintah Kabupaten Pekalongan, pemerintah Kabupaten Batang, dan Pemalang, untuk sama-sama bersinergi untuk program jaminan kesehatan nasional ini. Jadi peserta yang nonaktif tentu tidak bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Tentunya ini kami meminta bantuan kita kepada teman-teman, misalnya PPPU Mandiri yang nonaktif, silakan untuk bisa mengaktifkan kembali PPPU Mandirinya.
7: Hingga kini capaian keaktifan peserta di 4 kabupaten kota di lingkup BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan masih berada di angka 71,59%. Maka perlu kolaborasi yang lebih maksimal untuk mendorong kesadaran masyarakat memanfaatkan JKN.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng Universitas Gadjah Mada atau UGM untuk memperkuat implementasi program kecamatan berdaya. Melalui kolaborasi tersebut, sebanyak 1.645 mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN UGM diterjunkan untuk mendukung percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Jawa Tengah. Selama 20 Juni hingga 8 Agustus 2026, para mahasiswa akan melaksanakan pengabdian di 61 kecamatan pada 21 kabupaten kota di Jawa Tengah. Berbagai program KKN nantinya diselaraskan dengan kecamatan berdaya. Gagasan Gubernur Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Tej Yasin Maimun. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dispermas Des Dukcapil Jateng, Nadi Santoso mengatakan, kolaborasi itu menjadi bagian dari upaya memperkuat pembangunan berbasis wilayah melalui sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Nadi menekankan program kecamatan berdaya lahir dari semangat membangun Jawa Tengah, dimulai dari wilayah yang paling dekat dengan masyarakat. Menurutnya, kecamatan memiliki posisi strategi sebagai simpul koordinasi pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, sekaligus penggerak pembangunan di tingkat lokal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kecamatan menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Di sisi lain, keterlibatan mahasiswa KKN UGM juga akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sekaligus menjadi wahana pembelajaran mahasiswa untuk mengembangkan kepemimpinan, kepedulian sosial, serta kemampuan beradaptasi di tengah masyarakat. Melalui pembekalan tersebut, pihaknya berharap seluruh peserta memahami konsep kecamatan berdaya, sehingga mampu menyelaraskan program kerja KKN dengan kebutuhan dan potensi di wilayah penugasan. Dia juga mendorong mahasiswa untuk memfokuskan pengabdian pada berbagai isu strategis seperti penguatan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, penurunan kemiskinan, pencegahan stunting, digitalisasi pelayanan publik, pengembangan UMKM, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pembangunan inklusif juga menjadi perhatian melalui 4 komponen utama program tersebut, yakni Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak atau RPPPA, Perlindungan Lansia dan Penyandang Disabilitas, Taruna Karya Mandiri atau Kartu Zilenial, serta Sport Center. Nadi berpesan kepada seluruh mahasiswa agar membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan, menjaga keselamatan, etika, serta nama baik alma mater maupun pemerintah daerah selama melaksanakan pengabdian di masyarakat. 130 tabulam pot, tanaman buah dalam pot dari berbagai instansi, mitra kerja, stakeholder, serta polsek jajaran dan satuan fungsi Polres Sragen tampak rapi berjajar menghiasi halaman Mapolres Sragen. Rara Anggita melaporkan untuk Anda.
2: 130 tabulam pot, tanaman buah dalam pot dari berbagai instansi, mitra kerja, stakeholder, serta polsek jajaran dan satuan fungsi Polres Sragen tampak rapi berjajar menghiasi halaman Mapolres Sragen. Kapolres Sragen, AKBP Deviana Syamsu Indiasari SIK MSI menjelaskan, tradisi mengirim karangan bunga sebagai ucapan selamat hari ulang tahun HUT Bayangkara kini berubah wajah di Polres Sragen. Menjelang puncak peringatan HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026, deretan papan bunga yang biasanya menghiasi halaman Mapolres Sragen kini berganti dengan ratusan tabulam pot yang lebih bermanfaat, produktif, dan ramah lingkungan. Inovasi tersebut digagas panitia peringatan HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026 Polres Sragen sebagai upaya mengubah budaya seremonial menjadi sesuatu yang memiliki nilai guna jangka panjang. Hasilnya, berbagai jenis tanaman buah seperti mangga, jeruk, jambu, kelengkeng, sawo, black sapote, anggur Brasil hingga alpukat menjadi simbol ucapan selamat yang tidak hanya memperindah lingkungan, tetapi juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di masa mendatang.
3: Iya, jadi memang konsep tahun ini kami lebih mengarahkan untuk memberikan tanaman ya, karena kalau misalkan papan bunga kita tahu harganya juga lumayan mahal, kemudian setelah itu juga hanya akan dibuang begitu saja, jadi nilai manfaatnya kurang, tapi kalau dengan tanaman seperti ini kita juga lebih bermanfaat dan juga lebih mendukung program penghijauan. Jadi nanti setelah ini tanaman-tanaman dari mitra-mitra kami, dari masyarakat yang sudah mengirimkan, bisa kita tanam di tempat-tempat yang membutuhkan, di Mako sini, juga di asrama polisi, kemudian di beberapa polsek, termasuk mungkin ada pondok pesantren yang membutuhkan, di tempat-tempat publik lainnya membutuhkan, kami siap untuk membantu memberikan tanaman ini untuk ditanam di tempat-tempat yang memerlukan, sehingga lebih bernilai amal jariah juga untuk yang mengirimkan tanaman tersebut gitu.
2: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
4: Gerakan Purbalingga Gotong Royong perkuat kolaborasi lintas sektor untuk percepat pengentasan kemiskinan. Fitri Hasanah melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Purbalingga menggalang kolaborasi lintas sektor melalui gerakan Purbalingga Gotong Royong sebagai upaya mempercepat pengentasan kemiskinan dengan menyinergikan berbagai program pemangku kepentingan mulai dari dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga filantropi, organisasi masyarakat, media hingga komunitas agar penanganan kemiskinan berjalan lebih terpadu dan tepat sasaran. Gerakan tersebut disosialisasikan di operasional Room Geraha Adiguna sebagai langkah awal membangun komitmen bersama agar program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat saling melengkapi sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih optimal. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Purbalingga Suroto menjelaskan gerakan Purbalingga Gotong Royong dirancang untuk menyatukan sumber daya program dan kegiatan seluruh pemangku kepentingan. Selain menargetkan penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, gerakan ini juga bertujuan meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya sekaligus menumbuhkan kembali semangat gotong royong dan kepedulian sosial.
6: Sejak pengalian kepemimpinan, baik nasional, presiden, gubernur maupun bupati, masalah kemiskinan ini belum terkipas. Angkanya dari BPS 22, angka 2025-2025%. Di sisi lain, bahwa APBD Purbalingga termasuk provinsi APBN ini semakin tergerus. Oleh karena itu, maka Mas Bulatnya berpikir bagaimana melalui Purbalingga Gotong Royong ini kemudian fungsi-fungsi bantuan sosial yang ada di APBD masih berlaku.
5: Suroto menambahkan sebagai implementasi gerakan tersebut, Pemkab Purbalingga menginisiasi pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha TJSLBU sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Percaya kiye? Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur Tiana.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya.
4: Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel

0: 3313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru
0: nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo diborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Butuh dana sekarang, mau bantuin ya?
6: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
6: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
6: Oh gitu ya, berapa?
4: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
4: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
7: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
6: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
4: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
7: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi sugeng dalu sedulur. Oke, ketemu maning karo Kang Arta nama doan ya, melodi dangdut gerangan. Ceritanya wis siap-siap ge. Arep lek-lekan nunggu semifinal Piala Dunia Argentina lawan Inggris ya. Singar melu pesen menduan langsung bahan gelur nang 08112605543 ya. Singa tuh ya tetap bisa ngeringokna Bercahaya FM nang audio streaming www.bercahayafm.com.

0: Barbaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
4: Aku sedang nimba air, Oma.
3: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
4: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
3: Sudah. Letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
5: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
6: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
7: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
8: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
9: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
10: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
11: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
10: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
11: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
9: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

94.3 Berjaya FM, paling pas untuk Cilacap. Ada rasa Hamdan ATT gue miki ya. Rasa balor, rasanya adem. Nek kepengen anget dia pesen mendoan gak ya karo Kang Arta. Ya sing wis pesen mendoane Kang Jaja Forza, ge mendoane Kang Arta. Hujan duri Imam Asyrifin. Hujan duri. Udah hujan duri Kang, judulnya Durian Jatuh. Makayu mustolinya guys, juga ngalu sing sing ring wakna mendoan. Gue banget mendoane Kang Arta. Gue ke priwe, goreng-goreng apa goreng kesuwen yang tinggal ban. Jimutnya mengko jam loro wengi ya kena. Wajah kelawen lur, kayak biasanya jam 10 nyong lelang mendoan ya. Melodi jangdut kenangan sing seneng sing srek, langsung dukung bae nang 08112605543. Sing arep munggah ge mumpung resiana waktune ya. Nek koronana teko glek maning nyong kepengin ngibing kok. Bukan yang pertama. Mega Mustika ge ya. Berarti sing loro. Itu sing pertama sih.

0: makanannya apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget sing mama ke tuku.
2: Walah, Mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

94.3 percaya FM paling pas untuk Cilacap jam 10 pun jule patang menit gelur ya wayai Kang Arta arep lelang mendoan disit gasing pertama tak lelang mendoane Mbak Ayu Lilis Karlina siapa kau.

Kau-kau, gue asing pertama Mbak Ayu Lilis Karlina. Elawane lelang mendone Mbak Ayu Iis Ariska. Mulut manis, hati berduri.

As temen ketone ya lur ya sing siji takon siapa kau sing sijine maning jawab mulut manis hati berduri. Yo didukung belur nang 0811260543 matur nuwun nggih ya sing wis padha dukung lelang mendoane nyong ketemu karo Babe Sukar sing nang Jalan Lombok kepingin melu lelang mendoane nyong Kang Arta milih nomor lor baen. Ya wis matur nuwun Babe Sukar. Kang Arjuna sing nang Solo nggih nyong milih nomor siji Kang Arta. Siapa dirimu alias siapa kau. Mbak Ayu Mustolinga ya nyong apa ge? Oh nyong milih sing nomor pertama ya wis matur nuwun ge Mbak Ayu Mustolinga sing nang Kuripan ya harap kelalen ngomong Kuripan jadi loro lawane siji ge arep ana sing dukung maning apa ora untung bae ge pemaris kile ngetik carane. Duh garing ngetik siji apa loro ya mbok batin memakai Rizky melun dukung nomor siji Kang Arta ya wis berarti telu lawane siji ya deal sing menang berarti mendoane Mbak Ayu Lilis Karlina ya matur nuwun sing ispada dukung lelang mendoane Melodi Dangdut Kenangan siapa kau.

0: telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Asam banget, tambah gede ya.
3: Iya biasa lah. Kamu nih Pak RT kan bilang anak tuh ya.
2: Lama. Kanca STM. Kenalan.
4: Kita di kanca pukul. Jadi kayak ngajak aku bisnis.
2: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo malam.
3: Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Karo cukai sing ora diperuntukna nggo rokok kek. Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Nggak
4: sengaja kayak larang tapi enak pak.
3: Oke, nanti orang pak. Kan juga gue pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesehatan masyarakat kita diane, apa tuh rokok ilegal itu bisa dipenjara si sampai 5 tahun.
5: Dan ini betul temen bro.
3: Nah. Dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maning bae cuke kiye nomere.
2: Dadi kesu ngomong karo sapa? Wilung ngeku, ora nunduk karo ayo ana. Woi, kok trigo iki iki.
6: Bro, aku ana keperluan ngurus kamen di penjara.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: 92.3 JFM paling pas untuk Cilacap jam 10 punjule telulikur menit gaya Kang Arta Desing yang jadi nama doan melodi dangdut kenangan singar pesan mendoannya langsung bagai mumpung waktu neji dawa ya wang harus maring jam ini langsung ketemu bain gaya karo Kang Arjuna sing pengen online sugeng jalu Kang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Mas?
0: Alhamdulillah sehat Kang Arjuna.
1: Iya. Sehat.
0: Nggih.
1: Musim apa Mas?
0: Musim adem ya.
1: Kayaknya musim bola.
0: Oh, musim bola deleman yang berampung berfinalnya bubar.
1: Ya bubar ya balik roya ya.
0: Hai gue ya.
1: Iya.
0: Ya wis kubri bege.
1: Ya. Mendoane tak sewu Mas.
0: Iya wis cocok bae ya.
1: Ya apa dipanasi.
0: Jam loro tangi panasi disit terus gawe kopi.
1: Ah, mas cocok
0: iki. Iya.
1: Nek ini rano mendoan dulu ini tempe gembus.
0: Tempe gembus.
1: Enang kelatap jake po ya.
0: Oh iya iya iya. Oh,
1: sing koyo suka apa tahu lho Mas.
0: Ya, ya,
1: ya. Kaya mendoane ki dibotangi ana apa ora?
0: Dibotangi.
1: Jatuh bangun.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Jatuh bangun ya ana megiset ana sing cewek apa.
0: Megiset ben lah ya.
1: Nggih, Mas. Salam-salame nggih. Sing kagem kawasan Kuripan wonten Mbak Mutalina, Mas Parjan. Mataryani, Kungga Rizki, kawasan Cilata, Awadipala, Mas Kembang Aspara, Bang Martin, wonten Jalan Lombok, lebih sukar, nanti ini orang ngerti Mas.
0: Ya, ya, ya.
1: Mbak Mar, ya, kagem Mama Rizki Petarangan, bukan kue yang
0: turu. Oh, dong, lagi.
1: Oh, aku takutak ya.
0: Iya lagi, gendu-gendu rasa kayaknya nang grup apa ya?
1: Oh, anu status lah.
0: Nang grup okay, bercahaya.
1: Oh, grup bercahaya. Aku orang gawe grup lah. Ada gawe grup ya? Tak gawe lah.
0: Berarti orang bebo nang grup bercahaya ya?
1: Ereng.
0: Oh iya.
1: Mas,
0: pengen dilepok okay. Napa?
1: Geng.
0: Siap.
1: Oke, kenal wong ayu-ayu ya.
0: Iya.

0: Assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya urung mesti lah ya. Mbok Inggris, mbok Argentina, mbok Spanyol. Next Argentina kena. Ana idolane Lionel Messi. Memang risker munggah apa ora ge. Jangan kepenak temen ya. Kepenak apa lagi Kang? Lagune Kang Arta. Percaya FM pancen paling pas nggo sapa bae. Ya Pak Guntur Gendis Nangaring Kota Belitung BK Rolas Oku Timur Sumatera Selatan. Sing biasane streamingan ya. Oh, mendoane ngone Tommy Jebisa ya. Wakang Arta ya. Matur nuwun, semoga sehat selalu panjang umur. Sugeng dalu, Mak.
2: Sugeng dalu, selamat malam Mas Arta. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, es siapa ora kowe?
1: Es si arep enteni bal apa, Mak?
2: Wong ngadi gawean ke yang ngeran wis rampungan ya gari anu merem lah.
1: Aja lah gaweane kan rampungan kok.
2: Ora tau nonton bal.
1: Ya nonton sekali-kali kan ngerti bal yang glinding.
2: Iya. Mendoane Mas Arta.
1: Apa ge?
2: Apa ya kelalen.
1: Lah. Bubar wae.
2: Langgeranu di anu di kue lah kelalen ku anu mak do manu wis nini ping telu sih lah
1: nini ping telu
2: leya nini kue
1: ada
2: ya yang kok karo mikir Mas Arta
1: ya nini ping telu berarti spongkoten ya.
2: Jawangan wis telung zaman kon. Zaman Jepang, zaman nano penjajahan PKI, zaman corona. Zaman wis nini kayak gue.
1: Iya. Putune ya kemriyuk ya.
2: Ya fotone pokoknya ya kemriyuk lah kayak gorengane Mas Harta kuwi anggar garing kemlitik kayak gue. Ya. Salam desut Mas Harta. Ya sing anu esi pada melek bae lah ya.
1: Iya.
2: Ya kowe bawa sa anu esi melek apurung gue.
1: Ora ana ya berarti turu.
2: Oh. Ya sing esi kae bae lah sing sok nyawel nang mendoan bae lah ya.
1: Iya.
2: Ya bawa sa kumbang asmara. Anu Babe Sukar, Sugeng Dalu Babe Sukar. Mas Dimas, terusan Pak Sejo Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Adesi Barang, terusan Kang Arjuna, kue nang kroya, betah banget kue nang Solo kue.
1: Ya, wano, omae nggo perantino bar.
2: Le, ya wano kaya apa ya, anane tempe gembus, kue tempe dages, angger nang kene apa ya Mas Harta?
1: Iya, dages.
2: Ya bener ya kue paling empuk kue angger wong wis nini Dimas. Simpan sampai gembus kue orang pati ngriul.
1: Cocok ya, anu wising.
2: Ya bener kue, anu Kang Arjuna kon malu grup mana anu kain deleng mau ngayu ay.
1: Ya gue istak lebong na gue mikir bawa tempe belum nih gue.
2: Iya, ngotulis. Sing ayu-ayu pada metu gue. Ya. Kang Artane ya, moga-moga ya sehat selalu, rezekine lancar, full barokah. Gue aja garing-garing ya.
1: Aja garing-garing. Ujarku lu senengane sing garing-garing elek, Mbok.
2: Dampak griyur nang untu ompong.
1: Yo ora rasak napa kayak bayangnya kayak mangan dages.
2: Oh. Iya.

0: kaya Pak, jadi rembuk.
1: Iya, enggak tuli lumer sesuwe.
0: Iya, iya, iya. Ya, kanggo Mas Artane ya matur nuwun, terima kasih enteni kowe imo mau bengi ora di play apa anu requestku.
1: Lah ngono wis rek wis turu nyombe ngerti. Wong gemblandang
0: Bang.
1: Wong gemblandang banget nang ngene lagune ku.
0: Oh, anu kajane nyong anu headsetan kayane ketiduran apa ya?
1: Iya iya, gue headsete topol ya wis kang kuping.
0: Dadi mandan inget dari dene ora di play kowe laguku asem jelas kowe.
1: Anu wis mandan. Tekan ya, Adi Palem, Bu. Ya, berbadama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lagu ini wis diputer, headsetnya dicopot nang kuping ya wis ora. Dan wis pol gue kang Arta ke jere babe besukar. Nininya wis pol. Sugeng dalu kagem Ibu Wiwi nang jalan Semeru ge. Nyong kepengen tak berdaya Kang Arta. Kang Arta ya moga sehat selalu. Sugeng dalu Pak Bos Sejamarjono. Mata air cinta ya vokalising Novi. Novi ya. Yang kok jajal Pak Bos ya tak oleh didisi salam engko kabehan bae. Mat kademen anggar kerasa dem ya sarungan ya Pak Bos ya men mandan anget ya jago mata air cinta ngone Abang Megiset ya Abang Megiset ya wis di request nang Kang Arjuna tipe apa Megi ya tipe menyatakan

0: Dan wetangku lara banget kok. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetangku lara banget kok, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo ketemu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi Berkah Jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat besi kae ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
0: Pak, nyong melu warung tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, deborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Kenapa sih waktu kau ngiklik temen?
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Jika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita kitene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta bu buat makan.
6: Kamu nggak sekolah, nak?
5: Enggak, bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu, nggak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Wiswaya Kang Arta Kukutan Giyah Lur Mendoane Melodi Dangdut Kenangan Sedurunge Matur Nuwun Sing Wis Pada Gabung Insyaallah Ngesuk Wengi Ketemu Maning Matur Nuwun Sugeng Dalu Sugeng Istirahat Bercahaya FM Paling Pas Untuk Cilacap Satu Frekuensi Beragam Inspirasi. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Subening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunyatin. Wa salatu wassalamu ala rasulil amin wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Pendengar Radio Bercahaya yang dimuliakan Allah, marilah pada kali ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dan mengucapkan kepada alhamdulillah bil alamin. Kita diberi oleh Allah untuk kesempatan untuk beribadah, bermuamalah dengan sama manusia untuk meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menjalankan ibadah-ibadah pokok seperti salat, puasa dan lain sebagainya, di antara cara meningkatkan kualitas takwa dan keimanan kita adalah dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi sendiri maupun secara berjamaah. Perlu kita ketahui, melakukan zikir kepada Allah tidak hanya disyariatkan saat bersendiri saja, namun juga diperintahkan oleh syariat dengan melakukan dengan bersama-sama atau berjamaah. Melakukan zikir secara bersama-sama tidak merupakan bid'ah, bukan merupakan hal baru dalam Islam. Hal ini berdasar dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah sebagai berikut: Ta'ala malaikata yatufuna fit turuq yaltamisu ahlal innal zikr. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang terus berkeliling di sana mencari orang-orang ahli zikir. Fa idza wajadu qawman yadhkuruna Allah azza wa jalla tanadau halumu ila hajatikum. Jika malaikat-malaikat tersebut menemukan ada kaum yang berzikir kepada Allah azza wa jalla, para malaikat sampaikan apa kebutuhan kalian. Sayahuffunahum bi ajnihatihim ila samaa'id dunya. Malaikat meliputi mereka dengan ayat-ayatnya hingga sampai langit dunia, yaitu langit yang paling rendah. Ayas alukum rabbukum wa huwa a'lam ma yaqulu 'ibadi. Malaikat-malaikat itu kemudian ditanya kepada oleh Allah, sedangkan Allah adalah zat yang maha mengetahui apa yang dibaca oleh hamba-hambaku. Wa yahmidunaka wa yumajjadunaka yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmidunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih kepadamu ya Allah, bertakbir kepadamu, bertahmid dan memuliakan namamu. Wa yaqulu hal ra'auni. Allah lalu kembali bertanya, apakah mereka melihatku? Fa yaquluna la wallahi ma ra'au. Mereka menjawab, tidak, demi Allah mereka tidak pernah melihat engkau ya Allah. Fa yaqulu kaifa law ra'auni. Bagaimana seandainya mereka bisa melihatku? Ya kuluna lauru auka kanu asyaddalaka badatan wa asyaddalaka tamjidan wa aghsarulaka tasbihan. Andaikan mereka melihatmu, pasti mereka akan lebih lagi melakukan ibadah menyembahmu, lebih memulihkanmu, serta lebih banyak lagi bacaan tasbih mereka atasmu ya Rabb. Ya kulu famada is'aluna, lalu apa yang dia minta kepadaku? Ya kuluna is'aluna kal jannah. Mereka minta surgamu ya Rabb. Ya qulu ahrauha. Nah, apa mereka juga sudah pernah melihat surga-Ku? Ya quluna la wallahi ya rabbi ma rauha. Belum ya Allah, wahai Tuhanku, mereka belum pernah sekalipun melihat. La wallahi ya rabbi ma rauha. Demi Allah, wahai Tuhanku, mereka belum pernah sekalipun melihat surga-Mu. Ya qulu fa kaifa law rauha? Bagaimana seandainya mereka sudah melihatnya? Lau annahum ra'uha kanu ashadda 'alaiha harasan wa ashadda laha talaba wa 'azama fiha ruhiyah. Apabila mereka melihatnya, pasti mereka lebih semangat dan giat dalam mencari dan menyeki surga tersebut. Qala fa mimma yata'awadun, apa yang mereka minta perlindungan? Yaquluna yata'awadun minan nar, mereka minta perlindungan dari sikan api neraka. Fa yaqulu ahlu ra'uha, apakah mereka pernah melihatnya? Yaqulu la wallahi ma ra'uha, ya Tuhan, mereka belum pernah menyaksikannya. Yaqulu fa kaifa law ra'uha, mudah bagaimana sikap mereka andai saja mereka sudah pernah melihat neraka itu. La ra'uha kanu ashadda minha firar wa ashadda laha makhofa, pastinya mereka akan lari kencang dan begitu menakuti neraka tersebut ya Rabb. Qala fa ushidukum anni qad afrudu lahum, dengan begitu saksikanlah bahwa Allah sungguh telah mengampuni mereka. Yaqulu ma'aku minal malaikah fihim fulanu laysa minkum innama ja'a li hajah. Ada satu malaikat yang melapor kepada Allah, ya Allah, di antara orang-orang yang sedang duduk berzikir kepadamu ada satu orang yang tidak ikut berzikir, namun kedatangan mereka di majlis itu karena ada suatu kepentingan lain. Qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisum. Allah menjawab, mereka adalah orang yang duduk dalam persamaan satu majelis. Tidak ada orang yang selaka bagi siapun yang dalam satu majelis dengan mereka. Hadis dari Bukhari Muslim. Mendengar dari bercahaya nurun Allah, kisah dalam hadis di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa berzikir secara bersama-sama mempunyai dasar yang jelas di antaranya melalui hadis di atas, di mana malaikat melaporkan orang yang berzikir bersama-sama. Siapapun saja yang hadir dalam satu majlis, meskipun orang itu mempunyai kepentingan atau niat yang kurang lurus atau mengantuk, namun karena keagungan majlis zikir, siapapun mereka yang berada dalam satu majlis itu, Allah akan mengampuni dosa mereka. Namun karena keagungan majlis zikir, siapapun mereka yang berada dalam satu majlis itu, Allah akan mengampuni dosa mereka semua. Manfaat lain selain berzikir mengingat Allah, berzikir bersama orang banyak mempunyai segudang manfaat. Seorang dokter yang tidak pernah bertemu dengan dokter lain, ia akan merasa menjadi dokter sendiri, merasa paling pintar sendiri. Orang yang wajahnya ganteng, apabila tidak pernah bertemu dengan orang lain yang ganteng, ia akan merasa paling ganteng sendiri. Begitu pula kita perlu berkumpul. Kita perlu berkumpul satu majlis dengan orang-orang alim, soleh, dekat kepada Allah, supaya kita terhindar dari perasaan merasa paling alim sendiri, soleh sendiri, ahli zikir sendiri, akhirnya ujub, membanggakan diri sendiri. Soleh kisah kitalah yang paling dekat dengan Allah, orang lain tidak lain. Ini berbahaya. Namun apabila kita sering berkumpul satu majlis zikir dengan orang-orang yang baik, penyakit hati berupa membanggakan diri sendiri, insya Allah akan terobati dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sabiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian bersama orang-orang yang benar. Menurut Ibrahim Al-Khawas, berkumpul dengan orang soleh merupakan lima tipis atau lima tip yang terkenal dengan obat hati sebagai berikut. Dawa'ul qalbi khamsat asya. Obat hati ada lima perkara. Pertama, qira'atul Qur'ani bitadabbur, membaca Al-Qur'an dengan merenungkan maknanya. Yang dua, waqala al-bathn, kosonglah perut, artinya bisa dengan berpuasa atau tidak selalu mengikuti hawa nafsu makan, termasuk makan terlalu kenyang. Yang ketiga, waqiyamul lail, salat malam. Yang keempat, wadudru'u 'indal masakhul, berdoa di waktu sahur. Terakhir, pesan Ibrahim Al-Khawas atau yang kelima yaitu wa mujalasatu sholihin, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Disinilah letak bagaimana pentingnya berzikir dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Demikian yang boleh kami lakukan. Saya Mustaqim, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: UBP Adipala dukung implementasi digital twin untuk wujudkan smart power plant. Mencetak generasi emas koperasi, DPK UKM Cilacap gelar lomba cerdas cermat tingkat SLTP.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Tiwi Gapi dan berikut informasi selengkapnya. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Cilacap melakukan evakuasi terhadap seorang bocah yang mengalami insiden saat bermain perosotan di lingkungan sekolah Selasa pagi. Peristiwa tersebut terjadi di Tahfidz Anak Usia Dini atau TAUD Solih Cendekia, Desa Adiraja Kulon, Kecamatan Adipala. Seorang siswa bernama Alfian mengalami kaki kiri terperosok dan tersangkut pada bagian besi permainan perosotan saat sedang bermain bersama teman-temannya. Kepala Bidang

0: Dan penanganan secara berhati-hati, petugas akhirnya berhasil membebaskan kaki korban dari celah besi perosotan tanpa menyebabkan luka serius. Proses evakuasi berlangsung sekitar 10 menit. Setelah berhasil diselamatkan, kondisi Alfian dipastikan dalam keadaan baik dan suasana di lingkungan sekolah kembali kondusif. Gatot Arifidodo menghimbau pihak sekolah maupun masyarakat agar rutin melakukan pengecekan terhadap fasilitas permainan anak. Menurutnya, sarana bermain yang terlihat sederhana tetapi memiliki potensi bahaya apabila tidak diawasi dan dirawat dengan baik. Selain melakukan penyelamatan, petugas damkar juga memberikan edukasi mengenai langkah penanganan kondisi darurat serta pentingnya segera menghubungi layanan penyelamatan ketika terjadi kejadian yang membutuhkan bantuan.
1: Bagi teman-teman media, pada hari ini akan kami sampaikan tentang informasi operasi penyelamatan seorang anak PAUD, anak kecil ya, yang terperosok di mainan sekolah atau APE, alat permainan edukatif yang ada di sekolahan. Kami dari Damkar Poskroya menerima laporan pada Selasa 14 Juli pada pukul 9. Tepatnya di tahbis anak sekolah usia dini Solih Cendikia, Jalan Trandil, Adirja, Kulon, Adipala. Pelapor adalah Bu Guru Eka Miram Wahyuni. Kemudian kronologinya adalah yang pertama, anak-anak sekolah itu masuk pada pukul 7.30, kemudian bermain pada pukul 9 sedang istirahat. Tiba-tiba si anak ini, namanya korban Alfian, meminta tolong pada teman-temannya bahwa kaki kirinya terperosok, perosotan. Kemudian mendengar itu, salah satu guru menghubungi kami di pos Damkar Kroya dan mendapatkan laporan, kami langsung meluncur dan melakukan evakuasi. Pukul 9.16 kita lakukan kegiatan penyelamatan dan alhamdulillah dalam waktu 10 menit korban bisa diangkat dari jepitan perosotan. Kemudian teman-teman yang berangkat ini ada 3 orang, Mas Sugeng, Mas Aris, dan Mas Ragil. Kemudian standby kantor Pak Moko. Itu yang bisa kami sampaikan teman-teman. Jadi harapan kami untuk APE, alat permainan edukatif yang berada di outdoor itu harus aman ya, untuk sekolahan baik itu TK, SD, SMP, SMA. Karena dikhawatirkan ada namanya kecelakaan atau mungkin terperosok dan sebagainya. Itu yang bisa kami sampaikan teman-teman. Terima kasih, selamat bertugas, selamat pagi.
0: Bercahaya. PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Jawa Tengah 2 Adipala resmi memulai implementasi program Digital Twin sebagai bagian dari transformasi digital di sektor ketenagalistrikan. UBP Adipala dipercaya menjadi salah satu unit percontohan atau pilot project dalam pengembangan Smart Power Plan di lingkungan PLN Indonesia Power. Program ini ditandai dengan pelaksanaan kick-off meeting yang menjadi awal penerapan teknologi digital twin di pembangkit. Teknologi tersebut menghadirkan representasi virtual dari aset pembangkit melalui integrasi data operasional secara real-time. Dengan sistem ini, kondisi peralatan dapat dipantau secara menyeluruh, potensi gangguan diprediksi lebih dini, serta proses operasi dan pemeliharaan menjadi lebih efektif. Implementasi digital twin di UBP Adipala dilakukan melalui 5 tahapan, mulai dari membangun representasi digital aset, menghubungkan data operasional, menganalisis kondisi peralatan, hingga menghasilkan rekomendasi tingkatan berbasis data untuk meningkatkan keandalan pembangkit. Senior Manager UBP Jawa Tengah 2 Adipala, Iwayan Arimbawa YS, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada UBP Adipala sebagai salah satu unit percontohan. Menurutnya, pembangkit telah memiliki fondasi yang kuat dalam penerapan teknologi digital.

0: satunya melalui pengembangan Jarvis atau AI, Basic Digital Assistant, yang membantu analisis data operasional dan mendukung pengambilan keputusan secara lebih cepat dan akurat. Implementasi Digital Twin juga akan diperkuat melalui pengembangan Digital Performance Control Room, Advanced Analytics, Predictive Maintenance, Integrasi Internet of Things atau IoT, serta digitalisasi operasi dan pemeliharaan pembangkit. Melalui pemanfaatan teknologi digital tersebut, PLN Indonesia Power UBP Adipala optimis mampu menghadirkan operasional pembangkit yang lebih andal, efisien, adaptif, sekaligus mendukung pasokan listrik yang berkelanjutan bagi masyarakat.
1: Kita punya minyak mentah atau punya database yang kuat, tapi bagaimana database tersebut bisa menghasilkan suatu keputusan, bisa menghasilkan suatu informasi yang memberikan insight, yang memberikan suatu keputusan yang tepat. Untuk itu, kami membangun digital twin yang di dalamnya banyak aplikasi-aplikasi, baik itu pengguna model, artificial intelligence, yang mampu mengolah data tersebut sehingga menghasilkan suatu informasi yang faktual, yang tepat, sehingga keputusan dapat diambil dengan tepat, dengan cepat, dan memitigasi risiko-risiko yang diambil oleh keputusan tersebut.
2: Lintas Bercahaya.
0: Lapas terbuka kelas 2B Nusa Kambangan terus memperkuat program ketahanan pangan melalui pengelolaan peternakan yang menerapkan prinsip kesehatan hewan dan manajemen peternakan yang baik sebagai upaya menjaga produktivitas dan keberlanjutan program tersebut. Tim dokter hewan bersama petugas Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap melaksanakan pemeriksaan rutin di peternakan ayam petelur dan bebek petelur pada Selasa 14 Juli 2026. Kegiatan tersebut didampingi oleh Ketua Program Ketahanan Pangan, Ketapang, dan Ketua Kelompok Kerja, Pokja, Peternakan Ayam Lapas Terbuka Kelas 2B Nusa Kambangan. Bersama tim dokter hewan, mereka melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi kandang, kesehatan ternak, proses adaptasi penggunaan pakan baru, serta pemeriksaan ayam afkir. Sebagai bagian dari evaluasi manajemen peternakan, pemeriksaan meliputi kondisi kesehatan ternak, sanitasi kandang, penerapan biosecurity, kualitas pakan, serta produktivitas ayam petelur. Tim dokter hewan juga memberikan pendampingan teknis terkait adaptasi penggunaan pakan baru agar proses transisi berlangsung secara bertahap tanpa mengganggu konsumsi pakan maupun produksi telur. Selain itu, pemeriksaan terhadap ayam afkir dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan ternak yang telah memasuki akhir masa produktif serta menjaga kualitas populasi dan mencegah potensi penyebaran penyakit. Kalapas Terbuka Kelas 2B Nusa Kambangan, Aryo Galih Maduseno menyampaikan bahwa pendampingan dari Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap merupakan bentuk sinergi yang sangat penting dan meningkatkan kualitas pengelolaan peternakan. Melalui kolaborasi yang berkelanjutan dengan Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Lapas Terbuka Nusa Kambangan terus mengembangkan sektor peternakan sebagai sarana pembinaan kemandirian yang produktif, profesional, dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi warga binaan maupun masyarakat. Untuk diketahui, sejak program ketahanan pangan dijalankan, Lapas Terbuka Kelas 2B Nusa Kambangan telah berhasil memproduksi 1.014.520 butir telur ayam yang telah dipasarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa program pembinaan kemandirian di Lapas Terbuka Nusa Kambangan tidak hanya memberikan bekal keterampilan bagi warga binaan, tetapi juga menghasilkan komoditas pangan yang bermanfaat dan berkontribusi nyata dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e, masak ada luarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
1: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
2: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
3: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
4: Lintas Bercahaya.
3: Dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-79 tingkat Kabupaten Cilacap, sekaligus mensukseskan program insersi pendidikan perkoperasian, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, DPKUKM Kabupaten Cilacap, resmi membuka pendaftaran Lomba Cerdas Cermat LCC perkoperasian untuk siswa SLTP sederajat se-Kabupaten Cilacap. Ajang bergengsi yang digelar tanpa dipungut biaya atau gratis ini dirancang untuk menjaring bakat-bakat muda yang cerdas, kreatif, dan berpartisipasi guna meneruskan tongkat estafet gerakan koperasi di masa depan. Pendaftaran lomba ini dibuka mulai tanggal 13 hingga 20 Juli 2026, sedangkan babak kompetisi akan dilaksanakan langsung pada tanggal 23 Juli 2026 di Aula Diklat Praja Kabupaten Cilacap yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Cilacap. Kepala DPKUKM Kabupaten Cilacap, Dr. Andes Oktrivianto Subekti, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk menanamkan nilai-nilai kegotong royongan dan jiwa kewirausahaan sejak dini. Ia menyampaikan bahwa melalui insersi pendidikan perkoperasian ini, pemerintah daerah berkomitmen membangun fondasi karakter generasi muda agar lebih memahami peran krusial koperasi dalam perekonomian nasional. Potensi ini terbuka bagi seluruh siswa aktif SLTP sederajat di wilayah Kabupaten Cilacap yang mendaftar dalam bentuk tim, di mana masing-masing tim terdiri dari 3 orang siswa yang berasal dari sekolah yang sama.
4: Lintas Bercahaya.
3: Fenomena biota laut dilindungi yang terdampar di pesisir selatan Kabupaten Cilacap kian memprihatinkan. Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, penemuan hiu paus atau hiu tutul terdampar di pantai selatan Cilacap sudah sebanyak 5 kali dalam 3 bulan terakhir ini, masing-masing pada 17 Mei, 23 Mei, 22 Juni, 30 Juni, dan terbaru 14 Juli 2026. Rentetan kejadian beruntun ini menjadi perhatian serius pihak dinas. Pada kasus teranyar, seekor hiu paus berukuran jumbo ditemukan terdampar dalam kondisi mati. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Indarto mengkonfirmasi terkait informasi tersebut. Menurutnya hiu paus yang ditemukan kali ini memiliki ukuran yang cukup besar dengan bobot mencapai hitungan ton. Tingginya frekuensi hiu yang terdampar dalam waktu singkat ini membuat Dinas Perikanan memperketat pengawasan dan koordinasi di lapangan. Ia menambahkan, jika masyarakat menemukan hiu atau biota laut dilindungi dalam kondisi masih hidup saat terdampar, langkah terbaik yang bisa dilakukan secara bergotong royong yakni segera mendorongnya kembali ke tengah laut supaya bisa bertahan hidup. Untuk memastikan penyebab dan maraknya kasus ini, sampel organ dan isi perut telah dikirim ke laboratorium di Yogyakarta dan sampel air ke FPIK Unsut.
5: Kalau dari kejadiannya, dalam waktu 2 bulan ini, sudah ada 5 kali kejadian. Kemudian Sea Life Indonesia itu lembaga yang memang konservasi di ya melakukan perhatian di perlindungan biota laut besar gitu ya yang dilindungi dengan dokter hewan dari Dinas Pertanian. Itu sudah melakukan pengambilan sampel untuk sebagai kajian lah ya, kajian kenapa sih itu, sebabnya bagaimana gitu ya, kok bisa beruntun di wilayah Cilacap seperti itu. Mbak, mengurangi kejadian tidak bisa ya, namun yang perlu dilakukan oleh masyarakat, kalau menemukan hiu yang terdampar gitu atau ikan yang dilindungi, itu kan ikan yang dilindungi ya, apabila terdampar, kalau masih hidup, segera melaporkan ke instansi terkait gitu ya, termasuk ke aparat pemerintahan desa bisa gitu. Kemudian diupayakan untuk ditarik lagi ke tengah, didorong lagi ke tengah agar bisa kembali ke tengah untuk hidup lagi. Kalau sudah ditemukan sudah mati, itu apa dilaporkan juga ya. Kemudian dilarang untuk memotong-motong ngambil daging ikan yang dilakukan di tingkat pusat gitu. Kenapa? Jadi mungkin karena oseanografinya, kandungan apa namanya kondisi dasar laut, kondisi perairannya bagaimana, itu nunggu hasil kajian kecil itu.
4: Bercahaya.
3: Langkah proaktif terus dilakukan pemerintah Kabupaten Cilacap untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki dokumen kependudukan yang sah. Kali ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Cilacap menerjunkan tim untuk menyisir warga kelompok rentan di Desa Kalikudi, Kecamatan Adipala, agar mereka bisa mendapatkan pelayanan perekaman KTP elektronik atau KTPL tanpa harus bersusah payah datang ke kantor dinas. Kegiatan yang diinisiasi oleh UPTD Yanduk Capil Kroya ini berlangsung selama 2 hari berturut-turut, yakni pada Senin 13 Juli dan Selasa 14 Juli 2026. Melalui skema jemput bola yang berpusat di kantor Desa Kalikudi tersebut, petugas berhasil melakukan perekaman data biometrik terhadap 13 warga rentan secara bertahap, dengan rincian 7 orang di hari pertama dan 6 orang di hari kedua. Kepala Disdukcapil Kabupaten Cilacap Anissa Febriana mengungkapkan bahwa program ini sengaja dirancang untuk memangkas jarak pelayanan, khususnya bagi elemen masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental untuk bepergian jauh. Sasaran utama dari gerakan ini mencangkup para lanjut usia atau lansia, orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, serta penyandang disabilitas. Lebih lanjut, Anissa menekankan bahwa kepemilikan KTPL merupakan hal mendasar yang sangat krusial bagi setiap warga negara. Dokumen ini menjadi kunci utama untuk mengakses berbagai hak integrasi sosial, mulai dari jaminan layanan kesehatan, pencairan bantuan sosial dari pemerintah, hingga keperluan administrasi publik lainnya.
4: Bercahaya.
3: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Tiwi Gapi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: Lho, gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemien.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emasnya apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit. Dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Asam banget, tambah gede ya.
8: Iya, biasa lah. Kamu ini Pak RT, kan wil anak ke ya.
7: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
9: Kita di kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
7: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya, ayo parah.
8: Ya enak, ya mau buat cicit-cicit. Kalau petanya ya. Nek lo kok yang cukai nih pak, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Nggak
9: sedaya kayak larang, sih tapi enak pak.
8: Oke, ngerti orang pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
10: Dan ini betul teman bro.
8: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kia nomere.
10: Jadi ke sini ngomong kalau siapa? Bilung ngeku,
11: Bro, aku ada keperluan, kamu di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Berbabaran rakenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
12: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serah nang bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. rasanya enak, porsinya pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoknya. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring, Akikah, dan catering masakan Bunda.
13: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana.

0: KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks, dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya, Mas.
2: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
4: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
3: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
5: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batu ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syafaat, dan sakit pinggang.

0: Cahaya.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.